0: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

0: 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
1: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
3: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anang Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
5: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
4: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
6: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
4: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raghi melaporkan.
0: Dinas Pendidikan

0: Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
1: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
3: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
1: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
5: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Meleboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
7: BPJS Kesehatan Cabang Meleboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meleboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
8: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
7: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Meleboh, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
10: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
9: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
11: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Nah, jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian di Spenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada.
10: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
12: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi
10: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
13: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Sanggau mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
14: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
13: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
3: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
13: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
15: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
16: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
15: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
16: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
17: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
16: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah.
18: Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Prancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM. Cuaca masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan meskipun tampak mendung di kawasan Sabang Merah Sanggau pagi ini. Dan selamat berweekend, selamat hari Minggu ya untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana liburan Anda, dan juga Anda khususnya seluruh umat Kristiani dimanapun saja Anda berada, selamat melaksanakan ibadah Minggu ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan saudara pendengar, kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin pagi ini masih dalam perjalanan. Mumpung diingatkan ya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya, dan tetap fokus dengan mengendarai kendaraan Anda karena memang suasananya lagi musim bola ya. Banyak yang gemar bola biasanya sedikit bergadang ya untuk menahan rasa kantuk, sehingga mungkin pada saat ini Anda sedang berkendara, apabila memang rasa kantuk yang amat sangat, tidak salahnya untuk istirahat sejenak, cari tempat yang aman untuk beristirahat ya, sehingga bisa melanjutkan berbagai kegiatan Anda, berbagai perjalanan Anda, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan saudara pendengar, kami masih terus hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar, dan Anda juga bisa cek informasi-informasi yang kami hadirkan di situs resmi kami ri.co.id. pendengar, program makan bergizi gratis MBG di wilayah layanan SPPG Sanggau Kapuas Hilir Kota kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026. Kepala SPPG Sanggau Kapuas Hilir Kota Rifda Imtias yang mengatakan sebanyak 1.242 penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMP kembali menerima layanan MBG. Dan Rida menyebut pada pekan pertama tahun ajaran baru terdapat 2 lembaga PAUD yang belum menerima MBG karena masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Namun kedua lembaga tersebut dijadwalkan kembali menerima layanan MBG mulai 20 Juli 2026. Dan Rifda menjelaskan menu MBG pada pekan pertama disusun dengan mempertimbangkan keamanan bagi seluruh penerima manfaat, khususnya siswa baru yang data kesehatannya masih dalam proses pendataan, di mana penyusunan menu dilakukan bersama ahli gizi dan memperhatikan variasi makanan, angka kecukupan gizi, serta meminimalkan risiko alergi. Yang menambahkan, penyusunan menu MBG ini juga mempertimbangkan masukan dari para penerima manfaat. Menurutnya, usulan menu akan direalisasikan selama pemenuhan gizi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa nggak sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
10: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoknya acara ini cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
17: Nah jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entiko.
19: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut? Ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
11: Karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
12: ini. Ada info heboh di grup WA.
11: Jalan keluar.
12: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
13: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pendengar, dunia pertanian ternyata tidak hanya berbicara soal hasil panen, tetapi juga menyimpan warisan budaya yang perlahan mulai tergerus ya. Seorang petani milenial asal Sambas, Joharis memilih merawat kekayaan tersebut dengan menuliskannya agar tetap dikenal generasi mendatang. Tidak hanya petani, Joharis juga merupakan penulis budaya bertani Melayu Sambas yang aktif mendokumentasikan berbagai istilah tradisional yang digunakan masyarakat dalam aktivitas bertani. Langkah itu dilakukan sebagai upaya menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Haris menjelaskan setiap daerah memiliki kekayaan bahasa dan filosofi bertani yang berbeda sehingga layak didokumentasikan. Menurutnya banyak istilah lokal yang perlahan menghilang karena semakin jarang digunakan oleh generasi. Ia menegaskan aktivitas menulis ini menjadi bagian dari upaya melestarikan sejarah sekaligus memperkenalkan sisi lain dunia pertanian yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, selain bertani, ia juga terus berupaya memperkaya literasi mengenai budaya lokal melalui berbagai media. Haris mengajak generasi muda untuk tidak hanya melihat pertanian dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagian penting ya dari identitas budaya daerah. Ia berharap semangat menjaga pangan dan melestarikan warisan budaya ini terus tumbuh demi keberlanjutan kehidupan di masa yang akan datang.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Pendengar, Piala Dunia FIFA adalah trofi emas yang diberikan kepada pemenang turnamen sepak bola Piala Dunia. Nah, sejak dimulainya Piala Dunia pada tahun 1930, dua trofi berbeda telah digunakan. Trofi Jules Rimet dari tahun 1930 hingga 1970, pendengar. Setelah itu, trofi Piala Dunia FIFA dari tahun 1974 hingga saat ini. Trofi pertama yang awalnya bernama Kemenangan, ya, tetapi diganti namanya untuk menghormati Presiden FIFA Jules Rimet, terbuat dari perak sterling berlapis emas dan dasar lapis lazuli. Trofi tersebut menggambarkan Nike, Dewi Kemenangan Yunani. Nah, berhasil dianugerahi trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar ketiga mereka pada tahun 1970. Yang kemudian mendorong pembuatan trofi pengganti, trofi Jules Rimet yang asli, dicuri pada tahun 1983 dan belum pernah ditemukan kembali. Trofi Piala Dunia FIFA bukan sekedar sebuah piala, pendengar, melainkan simbol supremasi tertinggi yang diperebutkan oleh miliaran insan sepak bola di seluruh dunia. Nah, di balik kemegahannya, trofi ikonik ini menyimpan detail fisik yang luar biasa hebat. Banyak penggemar penasaran mengenai berapa berat asli dari mahkota emas yang selalu diangkat oleh kapten tim juara dunia setiap 4 tahun sekali ini. Berapa beratnya, pendengar? Nanti akan kami sampaikan kembali. Anda bisa cek di situs resmi kami rti.co.id.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
8: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tekidop gua Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
10: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
10: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
6: Nah, pendengar, trofi Piala Dunia yang digunakan saat ini memiliki berat total mencapai 6,175 kg. Ya, mahakarya yang dirancang oleh seniman asal Italia, Silvio Gazzaniga, pada tahun 1974 ini memiliki tinggi 36,8 cm. Desainnya menggambarkan dua sosok atlet yang sedang merayakan kemenangan sambil menyangga bola dunia di atas pundak mereka dengan sangat megah. Nah, kemilau kuning dari trofi ini berasal dari emas murni berkadar 18 karat yang mendominasi seluruh permukaannya. Nah, secara matematis, pendengar, komposisi emas murni yang terkandung di dalam badan trofi tersebut adalah sekitar 4,92 kg. Ya. Bagian dasarnya sengaja dibuat kosong atau berongga demi memastikan berat keseluruhan trofi tetap ideal ya untuk diangkat oleh para pesepak bola saat selebrasi. Nah, selain emas berkadar tinggi, ya bagian bawah trofi ini juga dipercantik dengan lingkaran hijau yang sangat kontras. Lingkaran tersebut terbuat dari dua lapisan batu mulia berjenis malachite. Di bagian dasar inilah FIFA mengukir nama negara-negara yang berhasil membawa pulang piala tersebut sejak edisi Piala Dunia tahun 1974 silam. Sebagai informasi pendengar, tim pemenang tidak pernah diizinkan membawa pulang trofi emas asli ini ke negara mereka demi alasan keamanan. Negara yang keluar sebagai juara dunia hanya menerima replika trofi berbahan perunggu berlapis emas ya untuk dipajang di lemari piala mereka. Sementara itu, trofi emas murni yang asli tetap tersimpan dengan pengawasan super ketat di Museum Sepak Bola FIFA di Zurich, Swiss.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Oh, udah juga. Apalagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala. Intermezzo.
9: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023 setelah dicek menggunakan Hive Moderation. Suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence AI, generatif dengan probabilitas 97,8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
5: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
4: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
5: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Pak, Bapak.
6: Apa sih, Bu?
4: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
6: Oh, itu diambil dari kata nasional.
4: Artinya, Pak?
6: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
7: Bu Dewi!
8: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
9: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
6: Jadi apa, Bu?
9: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
6: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pendengar, dalam sejarah sepak bola dunia, pendengar, Piala Dunia menjadi panggung tertinggi yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Nah, sejak pertama kali digelar 1930 silam, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi turnamen ini secara konsisten. Dijuluki Selecao, Brasil telah memenangkan 5 trofi Piala Dunia, itu tahun 1958, 1962, kemudian 1970, 94, dan juga 2002. Dan menjadi salah satunya negara yang selalu berpartisipasi di setiap edisi dari 1930 hingga 2026 ini, mendengar. Dan keberhasilan Brasil ini didukung oleh warisan pemain legendaris seperti Pelé, kemudian Romario, Ronaldo, hingga di Ronaldinho, ya. Dan di bawah Brasil, ya, kemudian ada Jerman dan juga Italia. Ini sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Dikenal lewat disiplin, efisiensi, dan juga kekuatan mental yang konsisten, ya. Jerman memenangkan trofi pada 1954, kemudian tahun 74, 90, dan 2014. Ya, sementara Italia berjaya pada tahun 1934, kemudian 38, 82, dan 2006. Dengan ketahanan kokoh yang memang menjadi ciri khas mereka. Nah, Argentina menempati daftar berikutnya dengan 3 gelar, yaitu juara tahun 1978, kemudian 1986, dan 2022. Nah, keberhasilan Argentina ini identik dengan sosok ikonik, ya, seperti Diego Maradona, Lionel Messi, kemudian dua nama besar yang memang membawa negara tersebut ke puncak dunia di era yang berbeda. Sementara itu, Prancis dan Uruguay ini masing-masing memiliki 2 gelar, ya. Prancis menjadi kekuatan modern lewat kemenangan pada 1998 dan 2018, sedangkan Uruguay dikenal sebagai juara pertama pada tahun 1930 serta pemenang dramatis di tahun 1950. Nah, mendengar, dominasi negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya soal satu generasi hebat, tetapi juga tentang budaya sepak bola, pembinaan pemain, dan konsistensi jangka panjang. Brasil masih berdiri sebagai raja Piala Dunia, tetapi Jerman, Italia, dan Argentina terus membuktikan bahwa kejayaan bisa diwariskan lintas zaman. Nah, sejarah ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar turnamen. Dan ia juga mencerminkan perjalanan bangsa dalam membangun identitas melalui cabang olahraga sepak bola.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Bang, makan bang.
9: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
10: Hah?
9: Astaga, ganggu orang aja kamu.
8: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
9: Yelah, santai dikit dulu lah.
8: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
9: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
8: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
9: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
8: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
9: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
8: Beneran bang, paket kilat nih.
9: Ya belum lah, bercanda doang ini.
8: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pendengar, olahraga panahan tradisional tidak hanya membutuhkan ketepatan membidik sasaran, tetapi juga kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan saat latihan. Pendengar, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah arah dan kekuatan angin yang dapat mengubah laju anak panah. Sekretaris Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Vespati Kabupaten Sanggau, Bahariawan Muslim, mengatakan setiap pemanah harus memperhatikan kondisi cuaca, terutama hembusan angin sebelum melepaskan anak panah. Akurasi menjadi hal utama yang tidak boleh diabaikan selama latihan berlangsung. Menurutnya, angin yang datang secara tiba-tiba dapat mempengaruhi arah tembakan sehingga berpotensi membuat anak panah meleset dari sasaran. Karena itu, pemanah perlu memiliki kesabaran dan tidak buru-buru saat berada dalam posisi membidik. Ia mengungkapkan apabila pemanah telah menarik busur, kemudian angin tiba-tiba bertiup, sebaiknya menunda melepaskan anak panah sehingga kembali pada kondisi stabil. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menjaga hasil tembakan tetap akurat. Dijelaskan selain faktor angin, disiplin dalam mengikuti prosedur latihan juga menjadi bagian penting dalam olahraga panahan tradisional. Setiap peserta diharapkan mematuhi arahan pelatih serta memastikan area latihan dalam kondisi aman sebelum memulai aktivitas. Pak Aryawan menilai ketersediaan fasilitas latihan yang memadai juga menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan olahraga panahan tradisional di Kabupaten Sanggau. Lapangan yang representatif akan memberikan rasa aman sekaligus mendukung peningkatan kemampuan para atlet. Menurutnya, sasaran latihan yang baik dapat dimanfaatkan untuk membina atlet sejak usia dini hingga persiapan menghadapi berbagai kejuaraan. Dengan fasilitas yang memadai, proses latihan dapat berlangsung lebih efektif dan terarah. Vespati Kabupaten Sanggau terus berupaya mendorong minat masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus pembinaan prestasi. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat pengembangan cabang olahraga tersebut di daerah.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggau pagi ini, edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan masih banyak informasi-informasi lain yang masih terus kami hadirkan, lagu-lagu hiburan di beberapa program acara. Nanti bersama rekan saya Natasha Adila dan seluruh tim yang bertugas di Sanggau siang ini akan menemani tengah rundengar Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Okrin, Bung Kurnia Mahardika di operator studio, pamit dari pendengaran Anda. Bertemu lain waktu, lain kesempatan.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka

0: terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sanggau, saya Natasha Aidila hadir untuk Anda di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kami menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah program acara dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar. Bersama tim Sanggau siang ini akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terkini. Pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti program Idola Anak. Pukul 11 nanti kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. 11.30 program Sanggau siang ini dan nanti kita juga akan hadirkan Azan Zuhur. Kemudian pukul 12 hingga pukul 13 seperti biasa kami ajak Anda untuk bisa bergabung di program Ragam Budaya. Setelah itu pukul 13 kami hadir untuk Anda di program Warta Siang. 13.30 hingga pukul 15 kami hadirkan program Prodangdut. Demikian serangkaian program acara yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini di program Sanggau Siang ini. Akan kami hadirkan untuk Anda di edisi 19 Juli 2026. Sekali lagi saya Natasha Aidila bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang ini akan menemani Anda. Pendengar, saya juga informasikan untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami RRI Sanggau dan juga RRI Antikong, Anda yang ingin turut memeriahkan pesta bola dunia Spanyol versus Argentina yang sudah menuju ke babak final, ya tentunya kita ingin tahu nih siapa yang akan menjadi juara, apakah Spanyol atau Argentina. Kita akan bersama-sama menyaksikan pesta bola dunia Spanyol versus Argentina yang akan diselenggarakan oleh RRI Sanggau dan juga Antikong bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang akan dilaksanakan pada Senin 20 Juli 2026 dan Anda bisa mulai berkumpul pada pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat, lokasinya di halaman kantor Bupati Sanggau. Nah, jadi nanti bukan hanya akan menyaksikan pesta bola dunia Spanyol versus Argentina, tapi Anda juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan door prize menarik. Hadiahnya lumayan banyak ini pendengar, ada mesin cuci, kipas angin, kompor gas ya, ada magicom, ada radio tentunya dan juga hadiah menarik lainnya yang bisa Anda bawa pulang. Jadi sembari menyaksikan Piala Dunia ya antara Spanyol versus Argentina, siapa yang menjadi klub yang Anda dukung ya, Anda juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Waduh, banyak keuntungannya ya nobar sama RRI ya. Nah, pendengar, kami akan temani Anda di program Idola Anak yang akan kami hadirkan dan Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz dan jika Anda mendengarkan kami melalui RRI Antikong.

hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan penuh energi seperti matahari bersinar terang hari ini. Bersama aku, Akmal, dan hari ini aku akan menemani kalian di acara yang super duper seru, penuh tawa, cerita, dan petualangan seru, yaitu Dunia Anak. Teman-teman, sebelum kita memulai petualangnya, aku mau tanya dulu nih, udah mandi belum? Hehehe. Jangan lupa mandi ya, soalnya sudah siang. Kalau udah mandi, badan jadi wangi, pikiran jadi segar, dan siap untuk belajar hal-hal baru bareng Akmal. Hari ini kita bakal seru-seruan, teman-teman. Kita bakal dengan cerita, bermain dengan imajinasi, belajar hal-hal keren, dan tentunya ketawa bareng. Karena di dunia ini, semua hal bisa jadi menyenangkan. Jadi, siapin senyum paling lebar, siapin kuping untuk dengar cerita seru, dan yuk kita mulai petualangan kita hari ini.

Teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita seru hari ini, aku mau ngajak kalian pemanasan dulu. Bukan olahraga berat kok, pemanasan ceria. Coba semua berdiri. Ya? Ayo, ayo, jangan malu. Udah siap? Kita mulai. Tangan kanan ke atas, goyang-goyangin. Tangan kiri ke atas, goyang-goyangin juga. Sekarang, putar kepala pelan-pelan. Ke kanan, ke kiri. Bagus! Dan terakhir, senyum yang paling lebar. Yeay! Biar harinya makin cerah dan hati makin senang. Nah, kan sekarang tubuh sudah segar, senyumnya sudah ceria, dan semangatnya sudah naik lagi. Sekarang aku mau tanya, teman-teman hari ini mau belajar apa? Siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka bikin kerajinan? Siapa yang suka bikin sesuatu dari barang-barang bekas? Wah, keren banget. Hari ini Akmal punya topik yang pas banget buat anak-anak kreatif seperti kita-kita. Karena kita bakal masuk ke dunia penuh warna dan imajinasi. Yang namanya kreatif dari sampah bekas. Iya, barang-barang yang biasanya kita buang bisa kita jadikan mainan, hiasan, bahkan karya seni yang super keren. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap di dunia anak bersama Akmal. Karena sesaat lagi kita akan mulai petualangannya. Nah, teman-teman, sekarang Akmal mau ajak kalian masuk ke dunia kreativitas. Kalian tahu nggak, barang yang kita kira sampah itu sebenarnya bisa jadi sesuatu yang lucu, cantik, dan berguna loh. Coba dilihat di rumah. Ada botol plastik bekas minuman, ada kardus bekas susu, ada kertas warna yang sudah tidak terpakai, atau ada kaleng bekas. Nah, itu semua bisa jadi bahan karya kita hari ini. Kreatif dari sampah bekas, itu apa sih? Jadi, teman-teman, kreatif dari sampah bekas adalah kegiatan membuat barang baru dari barang yang sudah tidak dipakai atau biasanya dibuang. Kalau dalam bahasa kerennya disebut upcycling. Es, jangan bingung dulu. Upcycling itu artinya mengubah barang bekas jadi sesuatu yang jauh lebih keren dan lebih bermanfaat. Nah, sekarang aku mau kasih contoh karya-karya seru yang bisa kalian buat di rumah. Contoh pertama, botol plastik bisa jadi pot bunga loh. Pertama, ambil botol plastik bekas, gunting bagian tengah atau bawah, warnai pakai cat atau spidol, jadi deh pot mini lucu untuk bunga atau tanaman. Hasilnya bisa kamu taruh di meja belajar atau halaman rumah. Contoh kedua, kardus jadi rumah boneka. Ma, ambil kardus bekas sepatu atau kardus susu, lubangi bagian depan sebagai pintu, hias pakai stiker atau gambar sendiri. Bisa jadi rumah boneka, garasi mobil-mobilan, atau bahkan istana mini. Contoh ketiga, kaleng bekas jadi tempat pensil. Ambil kaleng bekas susu, bungkus dengan kertas warna atau gambar buatan kalian. Bisa ditambah pita biar makin cantik. Jadilah tempat pensil yang unik buat meja belajar kalian. Kaos bekas jadi tas mini. Kalau punya kaos yang sudah sempit atau robek, jangan dibuang dulu. Potong bagian atasnya, ikat bawahnya, dan tara! Jadi tas lucu buat bawa mainan kecil. Wah, banyak banget yang bisa kita buat. Dan kalian tahu nggak, dengan buat barang-barang kreatif seperti ini, kita bukan hanya bersenang-senang, tapi juga ikut menjaga bumi kita supaya tidak penduduk sampah. Oke, teman-teman, setelah ini Akmal bakal ceritain sebuah cerita seru tentang sebuah botol plastik yang berubah jadi sesuatu yang luar biasa. Judulnya adalah Petualang Si Botol Kecil. Jadi tetap bersama Akmal ya. Ya, di dunia anak.

Bakso, bakso. Teman-teman, sekarang waktunya cerita seru. Coba semuanya duduk yang nyaman ya. Tarik nafas, hembuskan. Dan kita mulai dongeng hari ini. Judulnya adalah Petualangan Si Botol Kecil.

0: Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, ada satu botol plastik kecil yang sudah kosong. Namanya Boti. Boti adalah botol minum yang dulu dipakai setiap hari. Tapi sekarang pemiliknya sudah tidak menggunakan lagi. Dan Boti merasa sedih sekali.
1: Wah, aku takut dibuang ke tempat sampah. Aku masih mau berguna. Aku masih ingin membantu.
0: Suatu hari, datanglah seorang anak kecil bernama Nina. Nina melihat Boti yang tergeletak di lantai.
1: Wah, botol kecil ini lucu banget. Jangan dibuang dulu deh. Kayaknya aku bisa bikin sesuatu dari botol ini. Hah? Beneran? Aku gak dibuang? Tentu saja tidak. Kamu bakal aku ubah jadi pot bunga.
0: Nina pun membawa Boti ke meja kerjanya. Ia mengambil gunting, cat warna-warni, mata sikat, dan pita kecil. Nina mulai menghias Boti, dicat warna biru cerah, diberi pipi merah, diberi mata bulat lucu. Dan dalam beberapa menit, tada! Boti berubah jadi pot bunga paling lucu di rumah.
1: Wah, sekarang aku cantik sekali. Terima kasih Nina. Sekarang aku bisa menumbuhkan bunga dan membuat rumah ini lebih indah.
0: Nina menaruh tanah, lalu menanam bunga kecil di dalam Boti. Teman-teman, tahu apa yang terjadi? Setiap hari, bunga itu tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Sampai pada suatu hari, bunga itu mekar dengan keindahannya. Dan Boti merasa sangat bahagia karena ia tidak dibuang, tapi diberi kehidupan baru.

teman-teman, dari cerita Boti kita bisa belajar bahwa barang-barang bekas tidak semuanya harus dibuang. Kalau kita kreatif, barang itu bisa diubah jadi sesuatu yang sangat berguna. Seperti Boti dari botol biasa jadi pot bunga lucu. Nah, setelah dongeng seru tadi, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tantangan kreatif minggu ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, teman-teman. Tetap bersama Akmal di dunia anak.

Oke, teman-teman cilik yang kreatif. Sekarang waktunya segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tantangan kreatif minggu ini. Wah, semangat ya. Akmal mau kasih kalian misi spesial, misi keren dan misi yang bikin bumi kita makin bahagia. Tantangan pertama, ubah barang bekas jadi karya. Teman-teman boleh pilih satu barang bekas apa aja dari rumah. Contohnya, botol plastik, kardus bekas, kaleng susu, kertas sisa, kain bekas. Lalu, ubah jadi sesuatu yang bisa dipakai. Contohnya bisa jadi pot bunga, tempat pensil, rumah boneka, mobil-mobilan dari kardus, hiasan gantung lucu. Teman-teman, kalau kalian ikut tantangan ini, kalian bukan cuma bikin karya, tapi juga sudah ikut pahlawan lingkungan cilik. Nah, minggu depan Akmal bakal bacain hasil karya kalian yang paling kreatif, unik, dan lucu. Jadi, jangan lupa ikut ya, dan tetap semangat jadi anak-anak yang sayang bumi. Wah, teman-teman, gak kerasa ya, hari ini kita sudah bermain pecinta demokrasi bersama di dunia anak. Kita sudah dengar dengan seru tentang boti si botol kecil. Kita juga belajar cara mengubah barang bekas jadi karya. Dan pastinya, kita juga sudah punya tantangan kreatif minggu ini. Aku bangga banget sama kalian semua, karena kalian adalah anak-anak hebat, pintar, dan punya hati yang baik untuk menjaga bumi kita. Jangan lupa ya teman-teman, setiap barang bekas yang kalian ubah, setiap karya kecil yang kalian buat, itu semua sudah membuat kami kita sedikit lebih bersih, lebih indah, dan lebih bahagia. Dan itu semua berkat kalian. Sebelum kita berpisah, aku mau ingatkan 3 hal penting. 1, tetap ceria dan semangat setiap hari. 2, jangan lupa bantu orang tua di rumah. 3, terus jadi anak kreatif yang mencintai lingkungan. Terima kasih sudah bersama Akmal hari ini. Teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di acara yang paling seru, paling gokil, paling penuh warna. Dunia anak, sampai jumpa.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja tadi kita ikuti program Idola Anak, dan selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Anda tetap setia bersama kami, RRI Sanggau.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a history goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
4: Voilà, vous savez, c'est la fin de quelque chose.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka finish di bangkit. Nah, kita juga ada yang berjuang medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di awalnya kan. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara yang berdiri, Medan juga. Yang penting kan kita kecil. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong, marah balik Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Dan tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Peringat Anda masih ditemani oleh tim kerabat kerja Sanggau siang ini yang masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi terkini sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Anda juga bisa terus mengupdate informasi-informasi terkini di portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau ini terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu atau PUSTU menjadi integrasi layanan primer. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan. Ia menjelaskan hingga kini pengembangan PUSTU ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025 baru 3 unit PUSTU yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat. Ia juga berharap pengembangan PUSTU ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Peringat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Menantikan kumandang azan zuhur, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu religi ya. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz.

Mendengar pukul 11:47 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tak kala mendapat nikmat dan umpatan tak kala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah. Dan ketika mendapat kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tak kala berada dalam kesedihan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saat ini pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk bisa bergabung di program Ragam Budaya. Anda bisa bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp silakan bergabung di 0811-5756-494. Program Ragam Budaya kami hadirkan sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini ya. Kami nantikan kebersamaan Anda di program Ragam Budaya untuk bisa merequest lagu-lagu daerah sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Anda tetap setia bersama kami mendengar di 97 MHz RRI Sanggau, dan juga Anda mendengarkan kami melalui RRI Antikong. Anda tetap setia untuk menyimak kami selanjutnya di program Ragam Budaya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadir untuk Anda di program Ragam Budaya. Silakan untuk yang bergabung layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kita ke layanan telepon. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Siapa nih? Ini Mama Boboy nih. Ini siapa nih?
0: Sama Natasha apa, nih Mama Boboy.
1: Aduh, dulu kakak bercakap dengan Natasha. Baru kedua kali dengan Dini selalu. Dengan apa tuh siapa nama tuh Putri? Mana Putri itu dengan sini tuh? Mana dia begitu?
0: Ada di Pro 2 sekarang.
1: Oh, dia tempat yang dia program yang lain lah. Tasha, kakak nak minta lagu Bidayu ya?
0: Lagu Bidayu.
1: Lagunya coba-coba ya dari isi brand ya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya coba-coba.
0: Coba-coba. Dayak Bidayu.
1: Coba Dayak Bidayu dari isi band nama kumpulan tuh.
0: Coba-coba.
1: Ya, lagu baru.
0: Isi band.
1: Itu lagu glamour sekarang itu baru buka tuh lagu.
0: Isi
1: ada
0: band.
1: Ada
0: kayak. Isi band. Belum ketemu
1: coba,
0: nih.
1: Coba-coba di sekat. Coba-coba aku nak deket perempuan tuh.
0: Coba-coba judulnya. Judulnya coba-coba.
1: Iyalah coba-coba. Coba-coba kuranikin amu. Iti amu mekerja. Yuho de melaya. Madaku gila. Tetap lagu tuh.
0: Belum ketemu nih Mama Boboy lagunya.
1: Aduh.
0: Lagu lain ada kah?
1: Kalau enggak ada. Lagu Iban Kucum Leleduk ada?
0: Lagu Iban
1: Kucum Leleduk dari generasi ya.
0: Lagu Iban.
1: Dapat. Siapa nama jara jeluti, mua bagi bertemu mata.
0: Judulnya apa
1: itu
0: tadi?
1: Kucum Leleduk.
0: Hah?
1: Kucum Leleduk. Kucum dari generasi.
0: Dari?
1: Generasi.
0: Generasi?
1: Generasi lah nama de generasi.
0: Okay.
1: Kucum Leleduk ya, leduk. Ada?
0: Masih coba saya cari ini.
1: Lagu Ibarnya mana ya, Pak?
0: Jadi kayaknya bahasanya itu sih agak sulit nih. Jadi untuk searchingnya kayaknya salah ininya, kata-katanya.
1: Kucum nama dia macam senyum tuh, ada senyum leledut lah, leledut.
0: Leledut.
1: Dulu saya minta dengan Rizal tuh, ada deh buka dulu. Kucum leledut. Kucum leledut.
0: Ucung?
1: Senyum lah, dia cakap senyum, dia leledut. Kucum, kan Iban dekat kucum tuh senyum. Kucum Leleduk.
0: Lagu Iban.
1: Ada enggak?
0: Lagu Iban.
1: Kalau lagu Iban. Dia dari generasi itu.
0: Belum ada nih Mama Boboy, belum ketemu lagunya.
1: Yalah, aduh, lagu apa ya?
0: Lagu yang
1: lagu daya kembayan saja lah.
0: Dayak.
1: Lagu dia apa nama dia tuh? apa nama lagu Dayak Pembayan tuh?
0: Judulnya apa tuh?
1: Itu dia lupa tuh. Apa itu? Susah lah saya sebut itu kalau Dayak Pembayan tuh.
0: Apa tuh?
1: Lagu. Apa namanya?
0: Judulnya?
1: Saya sudah tuh. Nah ini nak dengar lagu Kucing Lelucon tapi tak ada. Minta lagu Bidayu tuh yang Alu Lupeng ya. Joget Bunga Payung kejalah, Joget Bunga Payung.
0: Joget Bunga Payung.
1: Dari Alu Lupeng.
0: Joget Bunga ada? Payung.
1: Ada
0: nih Alun Lupeng.
1: Alun Lupeng. Salam yang untuk pasar, nanti pulang hati-hati sayang.
0: Iya.
1: Ya, untuk orang cinta lama, kakak tak berbura. Untuk orang tanggal, Kak Long, Ayu Depo. Untuk semuanya lah, Mola. Di Mola ya. Pak El, ya selalu dengar nih orang. Nanti kalau dapat kakak, lanjut lah. Selamat ketiga sayang, nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Bapak-bapak, selamat ketiga, makasih Bapak.
0: Yuk, terima kasih. Oke, Mama Boboy tadi ya. Kesulitan saya mencari lagunya ya. Oke, nanti kita putarkan Joget Payung, Bunga Payung dari Alun Lupeng ya. Oke, dan saya masih menantikan Anda berikutnya yang bergabung di program Ragam Budaya. Kita ke layanan telepon lagi. Halo.
2: Halo, Mbak Sorso. Salam budaya.
0: Iya, selamat siang, salam budaya. Dengan siapa nih? Dengan Putra Mayau, oke. Suaranya agak terputus-putus.
2: Harap maklum, Mbak Sorso. Hari panas. Di kampung Allah juga. Sandal pada tidak.
0: Gimana?
2: Cuaca Sanggau gimana?
0: Cuaca di Sanggau cerah nih, Putra Mayau.
2: Sama cerah nih. Di kampung cerah juga. Kalau Putra Mayau
0: lagunya apa? Suaranya terputus-putus ini Putra Mayau.
2: Betutur.
0: Oke.
2: Dari Pak CA. Salamnya dirantik saya Rima sampai sampah kecuali alam ragam budaya bagi kita semua.
0: Salam budaya. Itu tadi pendengar kita baru saja bergabung di layanan telepon. Kita coba hadirkan dulu lagu yang sudah di request dan Anda tetap setia mendengarkan kami di 97 MHz.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Masih di program Ragam Budaya dan kita terima lagi di layanan telepon. Halo. Halo. Oke, terputus. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Paman Sam, Balai Karangan.
0: Paman Sam, Balai Karangan. Mau request lagu apa, Paman Sam?
1: Lagunya dari Minang.
0: Minang?
1: Baralek Gadang.
0: Baralek Gadang. Oke.
1: Okay, salam-salamnya untuk Putra Mayau, Mama Boboy, dan Kakek Ririn. Yang lain dirangkul dari A sampai Z. Gitu aja Mbak Natasha. Selamat siang, makasih.
0: Yuk, terima kasih. Oke, Paman Sam dari Balai Karangan tadi ya, berusia bergabung di layanan telepon. Penelpon berikutnya yang bergabung juga masih kita nantikan di 0857-5381-0365. Layanan telepon lagi pendengar. Halo.
2: Halo, Mbak Natasha.
0: Iya, halo. Dengan siapa nih?
2: Udah lama Anda dengar Kakek Ririn ya?
0: Oh, Kakek Ririn.
2: Iya. Dan sering gak bergabung, Mbak-Mbak?
0: Sehat Kakek Ririn ya.
2: Tapi dengan Mbak Isma selalu biasa.
0: Oke, okay, lagunya apa tuh?
2: Lagunya Sungkung di atas gunung.
0: Judulnya?
2: Sungkung di atas gunung.
0: Sungkung di atas gunung.
2: Okay. Obi Mesak. Lagu Obi Mesak.
0: Lagu Obi Mesak. Oke. Okay.
2: Iya. Yang bawahnya Obi Mesak.
0: Iya.
2: Sama antara dengan mata saya. Sehat Mbak Nasa, kurang-kurang sehat gak aku nih?
0: Oh iya.
2: Sakit gak? Nah, itu aja Mbak Nasa saya.
0: Ya.
2: Yeah. Oke lah, terima kasih Paman Sam tadi dengan Putra Mayau, yang lain rangkul aja Pak. Dari Atap Jajat, tempat kau cari ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak Nasa, Natasha,
0: selalu
2: ya.
0: Yuk, terima kasih.
2: Oke, selamat siang.
0: Yuk, selamat siang. Kakek Ririn ya, baru siap bergabung. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita tadi. Paman Sam di Balai Karangan, Baralek Gadang ya. Baralek Gadang, kemudian Sungkung di atas gunung. Nanti juga akan kita hadirkan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Peningan demikian tadi kami hadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita melalui layanan telepon ya. Saya bacakan juga di WhatsApp ini, selamat siang, apa kabar, katanya panas terik nih, Bi Yul lagunya Nasib Kerja Sawit, salamnya buat semuanya aja, buat kakak yang baca, terima kasih. Terima kasih Bi Yul sudah bergabung juga di WhatsApp, tapi mohon maaf untuk lagunya belum bisa kita putarkan karena keterbatasan waktu ya. Nah, sudah tinggal beberapa menit kita di program acara Ragam Budaya untuk edisi hari ini, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang, yang akan kami hadirkan informasi-informasi update tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami di 97 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Antikom. Peringir, semoga beragam aktivitas Anda hari ini juga bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan hasil yang terbaik. Tentunya Anda yang juga mempersiapkan diri untuk bisa melakukan aktivitas lagi di hari Senin ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan hal-hal yang memang harus Anda persiapkan untuk hari Senin nanti. Dan jika Anda mungkin sudah bersiap juga untuk nobar bola malam hari ini di halaman kantor Bupati Sanggau yang diselenggarakan oleh RRI Sanggau Antikong. Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ada beberapa kesulitan, tapi kita yang mengupayakan itu biar semuanya bisa lengkap dan kita juga bisa menentukan kebijakan apa yang akan kita ambil untuk mengatasi persoalan yang secara terus-menerus ini belum bisa kelar-kelar ya.
1: Orang tua untuk mendukung program Summer Weekend untuk mengajak anak-anaknya bisa berolahraga bersama pagi-pagi. Disinilah ruang, artinya ruang edukasi untuk orang tua saling bisa memberikan artinya komunikasi, memberikan edukasi, dan juga bagaimana pola hidup yang sehat.
2: Warta siang selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Natasha Aidila. Berita utama, Aisyah Sanggau, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sanggau meresmikan pos bantuan hukum atau pos bakum Aisyah di Masjid Atanwir Muhammadiyah Sanggau sebagai upaya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Ketua Pos Bakum Aisyah Sanggau, Yuyu Yuliana mengatakan, Pos Bakum hadir sebagai wujud pelayanan dakwah dan kemanusiaan yang memberikan konsultasi serta pendampingan hukum berlandaskan nilai-nilai Islam. Layanan tersebut diprioritaskan bagi perempuan, anak, dan keluarga, namun terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan dengan jadwal pelayanan setiap Senin hingga Jumat. Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara litigasi dapat memperoleh layanan secara gratis dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan. Peluncuran pos bakum diharapkan memperkuat peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam memberikan akses keadilan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kabupaten Sanggau. Informasi lainnya, pemetaan distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Sanggau terus dilakukan untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Pendataan pangkalan dan pengecer menjadi langkah yang ditempuh guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan distribusi.
3: Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UMKM Kabupaten Sanggau, Nurtiati menjelaskan pemetaan distribusi LPG masih berlangsung karena data yang masuk dari agen belum sepenuhnya lengkap. Hingga saat ini, baru 3 agen yang menyerahkan data pangkalan, khususnya terkait distribusi sekitar 10% LPG kepada pengecer. Sementara data dari agen lainnya masih dalam proses penelusuran dan perlengkapan. Menurutnya, terdapat kendala di lapangan karena sejumlah pangkalan mengalami kesulitan memastikan besaran distribusi 10% kepada pengecer sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, pemerintah terus mengupayakan perlengkapan data sebagai dasar penyusunan kebijakan agar distribusi LPG lebih tepat sasaran serta dapat mengatasi persoalan penjualan LPG di tingkat pengecer dengan harga yang masih jauh di atas ketentuan.
0: 10% itu sudah sesuai apa tidak? Karena ada beberapa memang setelah kita kaji di lapangan memang agak ada kesulitan dari setiap pangkalan itu memastikan 10% dari pengecer yang mereka berikan. Ada beberapa kesulitan, tapi kita mengupayakan itu biar semuanya bisa lengkap dan kita juga bisa menentukan kebijakan apa yang akan kita ambil untuk mengatasi persoalan yang secara terus-menerus ini belum bisa kelar-kelar ya, untuk apa namanya distribusi sampai ke pengecer dengan harga yang diberikan sangat luar biasa tinggi kepada masyarakat.
3: Ia berharap seluruh agen dan pangkalan dapat bekerja sama dalam melengkapi data distribusi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah optimis penyaluran LPG bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Satu unit truk Hino Dutro bermuatan material bahan bangunan terbakar di ruas jalan Kembayan Simpang Tanjung, Dusun Sebuduh Luar, Desa Sebuduh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan menerangkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Ia menjelaskan personil mendatangi lokasi setelah menerima menerima laporan dari masyarakat dan mendapati truk berwarna hijau yang mengangkut triplek, terpal, tiner, dan cat telah terbakar. Ibtu Hudson mengatakan, berdasarkan keterangan awal kebakaran diketahui, setelah pengemudi mendapat informasi dari pengendara lain terdapat api di bagian bawah kendaraan. Pengemudi sempat berupaya memadamkan api, namun kobaran cepat membesar karena bak kendaraan berbahan kayu dan membawa material yang mudah terbakar. Ia menambahkan satu unit BPAK Kecamatan Kembayan tiba di lokasi untuk membantu proses pemadaman. Ia menghimbau para pengemudi agar rutin untuk memeriksakan kondisi kendaraan, terutama sistem kelistrikan dan komponen penting lainnya, guna mencegah terjadinya kebakaran saat perjalanan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wabup Sanggau, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong para orang tua untuk aktif memanfaatkan momen summer weekend sebagai sarana mempererat komunikasi dan kebersamaan dengan anak. Langkah kolaboratif antara keluarga dan pemerintah ini dinilai krusial guna membentengi anak dari berbagai tantangan sosial sekaligus mempersiapkan tumbuh kembang yang optimal.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak para orang tua memanfaatkan summer weekend sebagai ruang membangun komunikasi dan kebersamaan dengan anak. Menurutnya, keterlibatan orang tua menjadi kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah berbagai tantangan sosial. Ia mengatakan, summer weekend tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga wadah bagi keluarga untuk menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, dikatakan orang tua dapat mendampingi anak sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan, lingkungan, dan perkembangan kreativitas. Ia menilai, peran orang tua menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi anak saat ini, seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, hingga putus sekolah. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
1: Orang tua untuk mendukung program Summer Weekend untuk mengajak anak-anaknya bisa berolahraga bersama pagi-pagi. Disinilah ruang, artinya ruang edukasi untuk orang tua, saling bisa memberikan artinya komunikasi, memberikan edukasi, dan juga bagaimana

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wabub Sanggau ajak orang tua bangun komunikasi di summer weekend. Disperindakop Sanggau petakan distribusi LPG agar tepat sasaran masyarakat. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami hadirkan program Prodangdut. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di program Prodangdut untuk merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan untuk edisi hari ini 19 Juli 2026. Anda bisa bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp untuk merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan setelah yang satu ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Silakan yang ingin bergabung layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kita ke layanan WA call. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih? Aikepo ya?
1: Ya, betul. Sama sedang melihat tempat itu nih.
0: Iya. Gimana lagunya apa nih, Aikepo?
1: Lagunya Janda Tujuh Kali. Cewek-cewek yang mbak, apa, siapa yang mbak nak belum tahu tu. Janda Tujuh Kali judul lagunya.
0: Okey.
1: Waktu kemarin kan janda naik kan, harganya naik. Sekarang janda Tujuh Kali. Yang para janda janganlah marah, cuma ni lagu je. Ada kan, mbak?
0: Lagunya masih saya cari nih. Salam-salamnya ada, dulu.
1: No. Hah?
0: Salam-salamnya dulu mungkin, Aikepo.
1: Salam-salamnya untuk mbak acara buat saat lalu di Minimai Ramah Kuasa. Untuk Mbak Genti, terus Kak Lung yang bolong, terus dipicul. Mbak Mola, Kak Iqban, Mbak Yuni, dan Bang Eko. Yang lainnya dirangkul A sampai Z. Ada lagu dia?
0: Lagunya ada.
1: Ada. Oke. Okay. Terima kasih. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jalan perjalanan nih.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Aikepo ya. Baru saya bergabung di WA call. Kita terima di layanan telepon. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, Mbak Narasa.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Masih dengan kakek nih.
0: Oh, kakek Ririn.
2: Iya. Panas banget nih, Mbak.
0: Iya, panas ya.
2: Panas. Lagi di rumah nih, santai-santai aja.
0: Lagunya
2: masih
0: apa nih?
2: Enak badan nih. Lagunya Ku Nanti Kau di Pintu Surga aja lah.
0: Ku Nanti
2: Kau di Pintu Surga.
0: Oke.
2: Dewi Purnama ya?
0: Iya.
2: Oke. Salamnya dari orang Sanggau, semuanya lah, orang Landak semuanya. Orang Sambas. Semuanya lah, orang Balai kak, semuanya. Rangkulnya Mbak Elsa ya? Mbak Natasha?
0: Iya, kakek Riri.
2: Dari A sampai Z aja, tanpa kecuali. Untuk Mbak Elsanya, Natasha, semoga selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, itu aja ya. Selamat siang, Pro Dangdut dan Dutnalah kita.
0: Oke. Baru saya bergabung kakek Ririn ya. Lagunya Ku Nanti Kau di Pintu Surga. Saya masih terus undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di program Pro Dangdut ya. Kami nantikan kebersamaan Anda setelah dua buah lagu berikut ini kami hadirkan.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini, generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya undang Anda kembali untuk bisa bergabung. Layanan telepon 0857-5381-0365. Layanan telepon kembali. Halo.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari siapa nih?
2: Paman Sam.
1: Paman Sam di Balai Karangan ya. Oke, gimana lagunya apa nih Paman Sam?
2: Lagunya dari Erlin Musik.
1: Erlin Musik.
2: Judulnya Rela.
1: Erlin Musik, judulnya Rela.
2: Iya.
1: Tunggu. Erlin.
2: Erli. Ah ya.
1: Erli.
2: Musik.
1: Erli Musik, judulnya Rela. Ini yang Nazia Mariawan ya, bukan?
2: Iya iya iya.
1: Oh iya. Oke. Okay.
2: Pokoknya dari Erli Musik kah?
1: Iya, Rela ya.
2: Salam salamnya dulu ya Mbak.
1: Iya, silakan.
2: Salam untuk Ceririn, Putra Mayo, Mak Boboy, dan Ai siapa itu?
1: Ai Kepo tadi tuh.
2: Ai Kepo. Yang lain dirangkul dari A sampai Z ya Mbak Natasha.
1: Iya.
2: Ayo makasih ya, Mas Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Yuk, terima kasih. Oke, baru saya bergabung tadi Paman Sam di Balai Karangan. Kita lanjut lagi di layanan telepon, mendengar, halo.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Natasha.
1: Iya, Mbak Miyati ya.
3: Iya, betul. Apa kabar Kak?
1: Sehat Mbak Miyati.
3: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa nih?
3: Lagunya Atas Nama Cinta Jaga dari Leo Waldi.
1: Atas Nama Cinta Leo Waldi ya.
3: Iya. Oke. Paman Sam tadi kan Rela. Rela atas nama cinta. Oke, salamnya dirangkul jak dari Asam Gajah Tumbuh Terkecuali dekat Natasanya sama petugas. Terima kasih selalu dalam lindungan Allah SWT, Allah sekolah tercinta. Di bulannya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miyati baru saja bergabung di layanan telepon ya, request lagunya Leo Waldi. Judulnya Atas Nama Cinta ya. Oke, kita hadirkan dulu pendengar lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Peringat kami hadir kembali di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sambil baca juga di WhatsApp yang sudah bergabung. Halo kakak, ini dengan Ai Tungkal Ngojal di Sanggau. Request lagu dong kakak. No comment, buat menghibur aja yang lagi santai dengan lagu dangdut seperti Ai Jamur Sawit, Ailanius dan Wan Usunya. Semoga setia sampai kakek nenek mendengarkan RRI Sangga buat kakaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya No Comment. No Comment.

Selanjutnya di WhatsApp Rodangdut Dangdut adalah kita dari Iwan di Bodok, request lagu Jangan Tinggalkan Aku dari Era Shakira. Oke, pendengar, itu tadi dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita melalui layanan WhatsApp ya. Dan kami masih terus menantikan Anda ingin bergabung bersama kami di program Rodangdut Dangdut adalah kita.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Ih, juga.
2: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
4: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung di program Pro Dangdut. Saat ini pukul 14:32. Layanan telepon masih di 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Kita ke WA call. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Jali di Balai Karangan.
1: Bang Jali di Balai Karangan.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa Bang Jali?
2: Lagunya Surat Terakhir dari Revina Alfira.
1: Surat Terakhir dari Revina Alfira ya. Salam-salamnya.
2: Oke, salamnya buat Mbak Natasha. Selamat lagi siaran, semoga sehat selalu. Yang lain dirangkul jak dari Asamba Cinepa kecuali. Terima kasih, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Oke, Bang Jali ya. Lagunya Surat Terakhir dari miliknya Revina Alfira. Selanjutnya masih kami nantikan Anda yang bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Kita ke layanan telepon, pendengar. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Natasha.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
1: Kak Yuli di Sungai Mawang.
3: Iya.
1: Mau request lagu apa, Kak Yuli?
3: Mau request lagu Bola, Kak. Tapi bukan yang dari itu ya. Dari dangdut modern tuh Kak. Harmoni digital.
1: Harmoni
3: cover tuh Kak.
1: Harmoni digital.
3: Digital.
1: Oke.
3: Okay. Ada Kak?
1: Ada.
3: Oke deh. Enggak sabar lagi Kak mau nonton bola.
1: Nonton di mana? Ya, nanti mau nonton di ini. Halaman kantor bupati, nobar ya.
3: Iya, tapi ya perempuan nih Kak, susah.
1: Harus ini ya, harus bawa teman lah ya.
3: Iya, sama adik ada sih. Kayaknya meriah tuh gede Kak.
1: Iya, siapa tahu nanti dapat hadiah Mbak Yuli.
3: Iya, ada dapet kan, kan?
1: Betul.
3: Iya.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
3: Keadaannya Kak ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke, salam-salamnya dirangkul aja deh Kak.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih Kakak.
1: Yo,
3: selamat bertugas.
1: Terima kasih. Ya. Oke. Pendengar kita Mbak Yuli di Sungai Mawang ya, request lagunya Bola, katanya enggak sabar lagi buat nonton bareng ya. Malam ini babak final ya. Jadi silakan nanti bisa merapat bersama kita di halaman kantor Bupati Sanggau untuk nobar ya. Nah, kalau gitu kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita, dan Anda tetap setia bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita harus cukupkan dulu program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di program Pro Dangdut untuk edisi 19 Juli 2026. Kembali kami informasikan untuk Anda, pendengar RRI Sanggau yang saat ini menyimak kami, ya, untuk bisa ikut berpartisipasi di acara nonton bareng, ya, yang akan kita hadirkan dini hari nanti. Untuk kick off-nya itu akan dimulai pukul 2 dini hari, tapi mungkin Anda juga bisa bergabung bersama kami pukul 00.30, ya. Nah, karena nanti ada door prize yang akan kita bagikan sebelum kick off antara Argentina versus Spanyol dimulai, ya. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk nobar, nonton bareng, ya, di halaman kantor Bupati Sanggau. Kita sama-sama mendukung tim jagoan Anda masing-masing, ya. Siapa tahu tim jagoan Anda ini bisa menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tetap setia bersama kami di RRI Sanggau.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Jamu, jamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Ya, selamat sore pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali saya bisa menemani ruang dengar Anda kembali. Edisi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Saya Franciscus Albert, di meja siar ada Mahardika di operator. Kita sudah siapkan beragam informasi-informasi terkini program-program acara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu sore? Semoga menikmati kegiatan aktivitasnya, terutama menikmati cuaca yang begitu panas ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih ya, karena cuaca seperti ini air putih menjadi penolong gitu ya, untuk kita bisa lebih fresh, bisa lebih tetap terjaga asupan air di dalam badan kita. Kalau rasanya kering, minumlah langsung air putih gitu ya. Baik, di sore hari ini kami siapkan beragam informasi terkini. Saya akan mengawali informasi dari nasional terlebih dahulu. Saya punya informasi terkait dengan

Baik, kita punya informasi terkait dengan realisasi investasi Indonesia pada triwulan kedua 2026 ini mencapai 511,8 triliun. Nah, nilai tersebut meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM mencatat bahwa capaian tersebut menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia. Dan pemerintah menilai pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKM Roslani mengatakan bahwa investasi asing untuk triwulan kedua menunjukkan perubahan komposisi negara investor. Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade ini. Wah, mantap sekali gitu ya, kita mencapai 511,8 triliun untuk investasi triwulan kedua di tahun 2026 ini. Dan Hong Kong menjadi paling banyak yang memimpin investasi pada triwulan kedua ini ya. Oke, kita masih ada informasi lainnya, termasuk bagaimana keseruan nanti malam nobar yang akan Anda lakukan. Kalau bingung nobarnya di mana, boleh gabung sama kami gitu ya, di kantor Bupati Sanggau, ada RRI Sanggau yang menjadi panitia utama dalam nobar. Silakan, nanti kita ada door prize, ada keseruan juga, dan kita menjadi saksi bagaimana tahun 2026 ini siapa yang akan menjadi juara dunia pada Piala Dunia tahun 2026 ini gitu ya. Pertandingan antara Spanyol melawan Argentina ya. Tapi juga ada yang menarik ya, kita akan cek fakta menuju final Piala Dunia 2026. Nanti akan saya ulas setelah lagu-lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, pendengar masih bersama kami di musik dan juga informasi sore hari ini. Saya punya informasi tadi, kalau sudah saya sedikit spill tentang bagaimana kita akan sedikit melihat fakta menuju final Piala Dunia 2026, ya, Spanyol versus Argentina. Siapakah yang terbaik, ya? Nah, final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola, Spanyol dan Argentina. Dan partai puncak tersebut akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, perjalanan keduanya tak 100% mulus, ya. Berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol maupun tim Tongo Argentina ini sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Nah, pendengar, bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara pada 2010, kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara Argentina akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama sejak Brasil melakukannya pada 1962. La Albiceleste ini membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Dan kalau kita melihat dari kondisi tim Spanyol, dikabarkan bahwa Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilan di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis kemarin, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leonardo Paredes telah pulih sepenuhnya, namun Lionel Scaloni diperkirakan juga akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Nah, sementara Gonzalo Montiel kemungkinan juga akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris kemarin. Dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lalu Lamine Yamal akan diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alec Baena juga berjuang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Kemudian Messi sepertinya tetap akan menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan dengan 4 assist. Sebuah modal yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Nah, di sisi sektor pertahanan, Argentina nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid jelang menghadapi Spanyol nanti, karena Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Lalu pendengar, bahwa final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah berakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia pada tahun yang sudah lama banget, ya, 1966. Nah, sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina, total ini sudah pernah bertemu 14 kali. Masing-masing mengoleksi 6 kemenangan, dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti.
Nanti kita akan flashback sedikit bagaimana skor-skor selama Spanyol bertemu dengan Argentina dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya akan ulas sesaat lagi setelah lagu berikut ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar, kita masih bersama Anda di sore hari ini, sore yang semakin adem lah dari siang tadi yang lumayan menyengat ya kalau di wilayah Kabupaten Sanggau. Karena hari ini kalau kita melihat dari suhu yang ada, suhunya 31 derajat Celcius, wah ini lumayan panas juga gitu ya. Bagi Anda yang mungkin kesehariannya berada di luar, banyak aktivitas-aktivitas di luar, apalagi bapak ibu petani yang hari ini masih harus terus bekerja ya, semangat juga untuk melakukan berbagai pekerjaannya. Karena ini sudah jelang pukul 16, ini pasti waktu jam-jam pulang Anda gitu ya, baik yang melakukan pekerjaan di mana saja berada. Kita hadirkan ulasan sedikit tadi, di mana ulasan yang sudah saya spill tentang bagaimana fakta dari pertemuan Spanyol melawan Argentina ini, yang di mana pada tahun-tahun sebelumnya ini kalau kita melihat dari laga uji coba di tahun-tahun belakangan gitu ya. Nah, pada 1952 Spanyol pernah bertemu dengan Argentina, yaitu di angka 0-1 ya, Spanyol 0 Argentina 1 ya. Kemudian uji coba lagi di 1953, Argentina 1 Spanyol 0 ya. 1960 Argentina 2-0 melawan Spanyol. 1961 Spanyol 2-0 melawan Argentina. Kemudian 1966 Argentina 2-1 ya melawan Spanyol. 1972 Spanyol 1-0 melawan Argentina. 1974 Argentina 1-1 melawan Spanyol. Kemudian di 1988 Spanyol 1-1 melawan Argentina. Di 1955 Spanyol 2-1 melawan Argentina. Bergeser lagi di 1959 Spanyol 0-2 melawan Argentina. Lalu dimasuk tahun 2000-an sampai dengan 2018, terutama di 2006, Spanyol di 2-1 melawan Argentina. 2009 Spanyol 2-1 melawan Argentina. Kemudian 2010 Argentina 4-1 melawan Spanyol. Dan di 2018 terakhir kemarin, Spanyol 6-1 melawan Argentina. Kita melihat dari prediksi susunan pemain Spanyol versus Argentina sendiri, Spanyol sepertinya 4-2-3-1 gitu ya, sistem susunan pemainnya. Ada Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, dan juga Mikel Oyarzabal gitu ya. Nah, pelatihnya adalah Luis de la Fuente. Kemudian Argentina susunan pemainnya 4-4-2 ya. Ada Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, ada Leandro Parades, ada Enzo Fernandez, ada Alexis Marc Allister, Lionel Messi, dan juga Julian Alvarez. Pelatihnya adalah Lionel Scaloni ya. Jadi pertandingan akan dilakukan kick off-nya pada jam 2 subuh nanti, pada Senin subuh ini gitu ya. Wasitnya adalah Slavko Vinčić dari Slovenia ya. Maksud kami Slavko Vinčić gitu ya. Ini agak pleset-pleset sedikit karena namanya agak susah ya. Oke, itu dia prediksi, kemudian fakta-fakta menuju Piala Dunia 2026, di mana nanti malam kita akan menjadi saksi dari dua pertandingan raksasa ya, yang mempertemukan dua raksasa sepak bola ini antara Spanyol melawan Argentina.
Baik, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda juga untuk menyimak warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat bersama program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak ya. Sesaat lagi dan tetap bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan.
3: Kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum ya. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal
2: tentu. Cepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat FGD digelar.
4: Kita lihat di sini bahwa dari 4 MHA di Kabupaten Sintang terdapat 3 MHA yang telah memperoleh SKUK.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, Minggu 19 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, bonus demografi menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat. Namun peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas, dan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat mengingatkan pentingnya pembangunan keluarga untuk menyiapkan generasi produktif. Berikut laporannya.
5: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Widi Amini, menegaskan bonus demografi tidak hanya diukur dari banyaknya penduduk usia produktif, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Menurut Nyikit, Kalimantan Barat telah memasuki fase bonus demografi sejak 2020. Kondisi tersebut akan menjadi peluang besar apabila masyarakat memiliki pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja yang memadai. Nyikit mengatakan, pembangunan keluarga juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Pola pengasuhan yang baik dinilai mampu mencegah berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
6: Nah, kemudian bagaimana ketika kita menyikapi kondisi tersebut? Tentu bonus demografi yang dari sisi jumlah penduduk usia produktif tadi akan menjadi punya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah kalau ada persyaratannya. Yeah. Kalau mereka semuanya berkualitas, pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian mereka masuk pasar kerja dan seterusnya. Sehingga mereka punya saving juga gitu. Nah, itu yang sebuah kondisi pengkondisian yang harus dilakukan untuk bagaimana nanti bisa memetik atau manfaat dari bonus demografi.
5: Nyikit menambahkan, peningkatan kualitas penduduk membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Dengan sinergi tersebut, bonus demografi diharapkan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat seiring diberlakukannya kebijakan wajib sertifikasi halal bagi produk pangan dan minuman. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing usahanya. Berikut kita simak laporannya.
5: Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo, mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor pangan dan minuman, untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebijakan wajib halal. Menurut Agus, sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga keberlanjutan usaha, serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam proses sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan audit secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku, fasilitas produksi, proses pencucian, hingga memastikan tidak terjadi kontaminasi dengan bahan atau benda najis. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memiliki standar operasional prosedur atau SOP, resep tertulis, serta menjaga konsistensi proses produksi agar kualitas dan kehalalan produk tetap terjamin.
3: Kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum ya. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal Oktober 2026 ya, kita sebagai warga negara harus mengikuti ya saat itu. Karena kan ini akan ada beberapa konsekuensi.
5: Agus menambahkan, LPPOM MUI turut memberikan pendampingan dan briefing kepada UMKM sebelum proses audit berlangsung agar pelaku usaha memahami seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, owner Net TV, Whitney String, dia mengungkapkan tantangan terbesar dalam menjalankan usaha makanan dan minuman adalah menjaga konsistensi kualitas dan cita rasa produk.
6: Tim dari Halal Bepom pun sangat memberikan respon positif untuk teman-teman UMKM yang mau mengajukan sertifikat halal. Itu paling ya 1 bulan langsung audit.
5: Saat ini produknya dipasarkan secara daring dan telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk tersebut telah diuji pengiriman ke Singapura sebagai langkah awal menuju pasar internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
8: Alhamdulillah saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang dihitungkan yang masuk ke 5 tahun, ada di Kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah dilaksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan dan sebagainya.
7: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
9: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan. Baik suku Melayunya, Dayaknya, dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
7: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari Kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Entikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengolahan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat

0: Pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
1: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
0: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Di diskusi hari ini, mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
0: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
5: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personil apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
4: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
6: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran. Nah, berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama. Bagaimana bergotong royong?
4: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Hadi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih.

0: kasih langsung rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Sepadu Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Landak. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Senin 20 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan akan dominan berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 40 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakhirawan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan. Percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat FGD digelar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, baru saja kita simak Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat bersama program 1 RRI Pontianak ya. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini. Saya Albert bersama Sanggau sore ini menemani Anda. Kita punya informasi-informasi selanjutnya yang akan kami suguhkan ke Anda di sore hari ini. Siapa tahu ada yang sudah selesai dengan pekerjaannya, yang sedang on the way gitu ya, atau sedang perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah gitu ya. Pasti punya perasaan yang sudah bahagia karena sebentar lagi akan ketemu keluarga ya. Seharian melakukan tugas-tugasnya, aktivitasnya di tempat kerja ya. Karena di hari Minggu masih ada juga yang bekerja ya, terutama Bapak Ibu petani yang seharian mungkin di kebun sawah ladang. Saya menyapa Anda di Pro 1 RRI Ntkong juga yang sedang menyimak kami, atau Anda yang sedang streaming juga di aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id. Dan kita informasikan bahwa Anda yang mungkin bingung mau nonton di mana nanti malam, oke. Jangan ragu-ragu ya, kita RRI Sanggau bisa mengajak Anda untuk bergabung nonton bareng. Kita sama-sama menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Spanyol. Kita akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi pemenang Piala Dunia di tahun 2026. Boleh nonton bersama kami di Nonton Gembira ya, di kantor Bupati Sanggau pukul 1 Anda boleh sudah datang, karena kita ada tiket untuk kuis yang nanti bisa Anda dapatkan secara gratis ya. Siapakah yang akan membawa door prize kami yang keren banget ya. Ada mesin cuci, kipas angin dan segala macam ya. Nanti yang beruntung ya bisa mendapatkan itu, membawa itu pulang ke rumah Anda sambil nonton, sambil menyaksikan, sambil juga dapat hadiah. Jadi banyak sekali hal yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nanti boleh disampaikan ke sanak keluarganya juga yang bingung mau nonton di mana gitu ya. Boleh gabung bersama kami RRI Sanggau di kantor Bupati Sanggau ya. Di dini hari nanti ya, pukul 1 sudah boleh datang. Atau lebih cepatnya biar bisa dapat barcode kuponnya, Anda bisa datang di 12:30 juga boleh gitu ya, karena pertandingan akan kita mulai pada pukul 2 dini hari. Baik, sepertinya kalau sore-sore seperti ini enaknya kita dengar lagu-lagu yang yang menggambarkan suasana sore hari gitu ya. Terutama mungkin sore ini Anda melihat ada senja di sana. Nah, ketika Anda melihat senja, Anda membayangkan bahwa senja itu adalah dia gitu ya. Seseorang yang memang sudah sangat keren banget berjuang dalam hidupnya, sudah sangat keren dalam berusaha untuk berbagai hal untuk hidupnya, dan mereka adalah orang-orang kuat, orang-orang hebat ya. Nah, lewat lagu Melukis Senja dari Budi Doremi, kita akan nikmati sama-sama.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Ya, selamat sore pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz, dan masih bersama saya Franciscus Albert. Pendengar, musim kemarau yang berlangsung lebih panjang ini dapat menyebabkan kekeringan, krisis air bersih, kemudian gagal panen, hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya. BMKG juga menghimbau pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan demi menghadapi musim kemarau yang lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, dari situs bmkg.com, tentu hal ini bisa kita atasi bersama-sama dengan menghemat penggunaan air, ya. Gunakan air seperlunya untuk kebutuhan sehari-hari. Perbaiki juga kebocoran pada pipa atau kran air. Manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman rumah. Lalu kita juga harus menampung air hujan, di mana memang kalau di beberapa tempat masih ada hujan sedikit saja, jadi harus menampung air hujan tersebut dengan menyiapkan tandon atau bak penampung air saat musim masih terjadi hujan, ya. Lalu simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga selama musim kemarau, dan juga menjaga sumber air. Nah, kalau kita melihat di tempat kita kan punya sungai gitu ya, Sungai Sekayam atau Sungai Kapuas. Jadi kita tidak boleh membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke danau atau mata air, karena ini akan mengganggu jalannya mata air kita, sehingga kita tidak bisa menggunakan sungai kita atau danau kita lagi untuk keperluan di saat musim kemarau seperti ini. Jadi kita harus menjaga hal tersebut. Lalu selanjutnya juga kita harus melakukan penghijauan di sekitar daerah resapan air, membuat lubang resapan biopori atau sumur resapan untuk meningkatkan cadangan air di tanah kita.

Lalu selanjutnya pendengar, bahwa kita juga harus mencegah kebakaran hutan dan lahan ya di musim kemarau seperti ini. Tidak membuka lahan dengan cara membakar tentunya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, segera melaporkan apabila melihat titik api atau kebakaran pada aparat terkait di sekitar kita. Jadi BMKG ini menghimbau agar kita melakukan hal ini guna untuk mencegah berbagai ketidakkemungkinan yang terjadi saat musim kemarau. Lalu di musim kemarau seperti ini, para petani juga harus menyesuaikan aktivitas pertanian gitu ya. Yang pertama dengan mengatur jadwal tanam sesuai dengan informasi musim dari BMKG. Bapak Ibu petani kita bisa mengakses informasinya di bmkg.co.id atau bisa melihat di situs BPDB Kabupaten Sanggau gitu ya. Atau juga situs-situs yang berkenaan dengan informasi seputar BMKG di tempat kita, nasional atau juga provinsi gitu ya. Lalu hal yang perlu dilakukan dalam penyesuaian aktivitas pertanian di musim kemarau seperti ini, para petani juga harus bisa menggunakan tanaman yang lebih tahan kekeringan gitu ya. Lalu menerapkan juga irigasi hemat air apabila memungkinkan. Nah, bagi kita semua di musim kemarau yang perlu kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan kita, yaitu memperbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Hindari juga aktivitas berat saat suhu udara sangat panas, terutama di siang hari gitu ya. Gunakan topi atau pelindung kepala ketika beraktivitas di luar ruang. Nah, selalu memantau perakiraan cuaca, informasi musim, dan peringatan dini dari BMKG, lalu mengikuti juga arahan pemerintah daerah, BPBD maupun BNPD, maksud kami BNPB, jika terjadi kekeringan atau kebakaran hutan atau lahan. Ya. Informasi ini kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, informasi kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dan mitigasi dampaknya. Jadi masyarakat selain mendengarkan informasi di RRI seperti saat ini, bisa mengakses di BMKG juga untuk memantau, terutama dari perakiran cuaca, musim-musim panen, bisa musim tanam gitu ya, bukan musim panen, tapi musim tanam, terutama untuk Anda petani bisa melihat di sana untuk memprediksi apa yang pas dilakukan dalam musim tanam sehingga tidak gagal panen ya. Oke, masih bersama kami di sore hari ini. Kita masih akan terus temani Anda dan tetap setia bersama kami di 97 MHz.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari, dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
2: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Baik, informasi yang kami hadirkan dari pemerintah Kabupaten Sanggau yang terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu atau pustu menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyampaikan realisasi program tersebut ini masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan. Ia menjelaskan hingga kini pengembangan pustu ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025 baru 3 unit pustu yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Baik, di sore hari ini sudah sudah selesai dengan pekerjaan aktivitasnya dan selamat kembali untuk ke rumah Anda menyusun kembali rencana-rencana untuk hari esok, hari Senin, karena biasanya kalau hari Senin kan cukup padat, cukup banyak aktivitas gitu ya. Semoga weekend yang sudah Anda lalui bersama keluarga Anda ini bisa dinikmati ya, dan tentu juga dengan inspirasi-inspirasi lagu-lagu yang membuat Anda semangat juga di sore hari ini tentu akan terus kami suguhkan untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami RRI Sanggau ya, dan tetap bersama Sanggau sore ini ya, karena masih banyak informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya akan mengajak Anda untuk menikmati lagunya Bondan Prakoso berikut ini.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
8: Hei, dengernya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Eh, pasti seru.
2: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidup gok radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
16: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
4: Hah?
3: Ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Semoga masih dalam keadaan yang sehat, bahagia, menikmati sore hari di hari Minggu dengan senyum yang lebar. Kenapa enggak senyum lebar? Karena hari weekend masih bisa dinikmati gitu ya, bersama keluarga Anda di mana saja berada. Besok sudah mungkin malam inilah, bukan besok ya, malam ini sudah memikirkan kembali rencana aktivitas, melihat schedule besok ada rapat nggak gitu ya, besok ada Zoom nggak sih gitu ya. Biasanya kalau sudah malam sudah sedikit melihat buku catatan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di hari Senin, karena hari Senin hari yang begitu lumayan padat gitu ya. Oke, saya tidak bosan-bosan menghimbau kita pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau atau di Pro 1 RRI Antikong untuk bisa memberitahu sanak saudaranya atau Anda sendiri yang boleh bergabung nanti pada subuh ya. Di jam 2 akan ada final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Bukan hanya nonton saja, Anda bisa menyaksikannya, tapi bisa membawa pulang hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia ya, panitia dari RRI Sanggau dan juga Persatuan Wartawan di Sanggau ya. Bisa datang dari pukul 00.30 atau 00.30 sampai nanti ada kick off-nya tepat pertandingan pukul 2 gitu ya. Jadi sebelum pertandingan dimulai boleh datang lebih awal, karena kita akan menyaksikan seremoni juga bersama ada Wakil Bupati Sanggau Ibu Susana Harpena dan juga beberapa tamu undangan lainnya ya, akan hadir menyaksikan juga dua tim raksasa yang akan bertanding di malam hari ini ya. Oke, kita masih temani Anda di sore hari ini, tetaplah setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia ini akan menyita perhatian masyarakat global. Infantino juga menyebut pertemuan kapten Argentina Lionel Messi dan bintang muda Spanyol Lamine Yamal ini menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar di dunia. Dikutip dari ESPN, dalam acara FIFA Fanatics Fest di New York pada beberapa pekan, dikatakan bahwa Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol, Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru 19 tahun. Spanyol juga memastikan tempat di final setelah mengalahkan Perancis 2-0 di semifinal. Sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai mendudukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada nanti ya, pada minggu ini atau Senin subuh pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di Amerika Serikat pada hari Minggu pukul 19, maksud kami pada hari Minggu 19 Juli 2026 di waktu setempat. Nah, pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 nanti malam yang akan kita saksikan bersama-sama. Baik, masih ada informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan, akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Pendengar, bahwa Forum Anak Kabupaten Sanggau memanfaatkan pelaksanaan Sabang Merah Weekend untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dalam peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Januar, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat dan pemerintah semakin memahami pentingnya pemenuhan hak serta partisipasi anak. Disampaikan, Sabang Merah Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, edukasi mengenai hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak, tetapi juga orang tua dan juga masyarakat luas lainnya.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
6: Ada info heboh di grup WA.
5: Jalan keluar.
6: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Sal, aku gak bisa lanjutkan hubungan ini lagi.
1: Kenapa?
0: Aku pokoknya gak bisa. Maafkan aku ya.

Baik, pendengar, kita sudah jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan kebersamaan Anda bersama kami, tim Lintas Sanggau sore untuk edisi siar hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap lanjutkan aktivitas kegiatan yang sedang dilakukan di malam hari ini ya. Dan tetap bersama kami RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Karena nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk menyimak Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Sebelumnya kita akan dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak gitu. Saya Insya Allah sudah. Namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
9: Kan di Waspayu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukannya dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kita emas kita. Gajinya oke.
10: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
11: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
9: Kadis. Harapannya?
11: Harapannya diangkat jadi P3K apa? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
10: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
9: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kita emas kita, gajinya oke.
11: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
9: Berbeda Pak, semuanya.
12: CV-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
11: IJK 9.
12: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama guru-gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
10: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya.

0: Jumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Sumbandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
1: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an.
2: Tata sungging.
1: Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
0: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
3: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini. Ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
5: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
6: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
7: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
6: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
5: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
6: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
9: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat.

0: pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 54 dan 54 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arun. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
0: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
0: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
5: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibut, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
6: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat juga datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibut begitu.
5: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
6: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
5: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pukul 19:33 ya, waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan hadirkan di mimbar agama Katolik ya, untuk Anda. Dan bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini pendengar ya, menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini Minggu ya, 19 Juli 2026, kami akan mengupdate informasi Anda pendengar di malam hari ini ya, dengan serangkaian program acara yang akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Baik ya, saya akan hadirkan di mimbar agama ini dengan judul Kendalikan Pikiran Anda. Ya, ini ada PS Henny Kristianus.
1: Jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir, jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu, karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati, pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thought. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batiniah kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Deilah tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepet mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget. Kita tuh selalu aware, gue gak boleh gini, gue gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus. Yang Anda renungkan itu bukan firman. maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang, udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh, mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Iji ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan awas anjing galak, kalau saya awas suami galak. Ya sayang ya, takut gue diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya gak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih. Dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan. Bukannya disambut dengan tati tayang. Langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya? Kamu selama ini pelayanan terus. Karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know. My husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini. Yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin. Dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gua kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gua. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gua langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang gak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah. Kalau teman pernah bikin salah. Orang tua pernah bikin salah. Jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket sama gue tuh. Loh, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Enggak. Stop. Berhenti. Pikiran buruk boleh datang. Tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat. Dari hati kita. Muncul pikiran. Lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita. Lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat ke-4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati. Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu. Supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita. Berkuasa atas pikiranmu. Dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Wah, baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gua mau balas nih. Gua apain nih orang-orang? Wah, gua laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu. Ajak makan. Eh, nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol. Pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban. Datengin saya. Ngobrol. Nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus padan. Amen. Saya mau akhiri. Saya Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir, hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang, aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk, mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Tuhan, tolong kami supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan, Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasehati dan menuntun kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya di Mimbar Agama pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda. Ini dengan judul Jangan Lupa Diri ya, dari produksinya RRI Bukit Tinggi.
2: Assalamualaikum.
3: Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk.
2: Iya. Selamat siang, Ibu.
3: Iya.
2: Perkenalkan, saya Ria Arsita.
3: Iya, iya. Oh, Ria ya?
2: Iya, saya ya.
3: Silakan duduk dulu ya.
2: Oh, iya. Terima kasih, Bu. Iya.
3: Oh, jadi kamu yang melamar ke sini tempo hari ya?
2: Iya, betul, Bu.
3: Kamu dapat informasi lowongan kerja di sini dari siapa?
2: Kebetulan saya lihat postingan di sosial media.
3: Akhirnya
2: memberanikan diri untuk melamar ke sini karena saya merasa pekerjaan inilah yang saya cari selama ini.
3: Oh iya? Tapi kalau saya lihat dari CV kamu, sepertinya dengan nilai sebagus itu, kamu lebih cocok jadi chef pastry hotel deh. Kenapa kamu lebih memilih ke toko kue kecil ini?
2: Iya, Ibu. Kebetulan saya salah satu pelanggan Ibu. Dan saya suka hampir semua menu yang ada di sini.
3: Iya.
2: Jadi saya yakin apabila saya diberi kesempatan, saya akan belajar dengan giat dan melakukan usaha terbaik untuk semakin memajukan toko ini.
3: Menarik. Ternyata dari sekedar suka sampai akhirnya ingin menjadi bagian dari kami ya.
2: Iya, itulah, Bu.
3: Kalau gitu kamu saya terima.
2: Wah.
3: Tapi kamu harus training dulu ya selama 1 bulan dengan gaji 50% dari yang seharusnya. Gimana? Kamu setuju?
2: Setuju sekali, Ibu. Wah, terima kasih ya, Ibu sudah mau memberikan saya kesempatan. Saya akan lakukan yang terbaik dari diri saya. Saya janji.
3: Iya. Nah, buktikan ya, kamu tidak akan membuat saya menyesali setiap keputusan saya hari ini ya.
2: Pasti, Bu.
3: Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Nah, sekarang kamu boleh pulang dan persiapkan diri untuk besok.
2: Okay.
3: Nah, setelah ini kamu langsung ke bagian manajemen ya untuk ambil seragam training. Sampai ketemu besok ya, Ria.
2: Iya, terima kasih ya, Bu ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau begitu saya permisi dulu,
3: ya,
2: Bu.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.

0: Kalau gitu, silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya.
1: Iya, makasih ya, Kak.
2: Dasar sok ngatur. Gak tahu apa dia. Di kampus, aku dapat nilai tertinggi loh pas praktek bikin roti. Hah, ini doang. Kecil.
3: Ria.
1: Iya, Bu.
3: Saya lihat kamu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan ya selama satu bulan training ini.
1: Alhamdulillah.
3: Kamu bahkan memberikan ide resep baru ini ke saya.
1: Iya, betul, Bu.
3: Nanti kita coba eksekusi ya.
1: Iya.
3: Kalau cocok dengan lidah pelanggan, mari kita jadikan menu baru di toko kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah merespon baik pekerjaan dan resep saya. Ya, saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa kok, Bu.
3: Ini sih luar biasa namanya. Progres kamu juga bagus banget. Saya panggil kamu ke sini sekalian ingin menyampaikan bahwa kamu fix menjadi karyawan tetap di toko ini. Nah, mulai sekarang gaji yang kamu terima sudah 100% ya. Sekarang kamu langsung ke ruang HRD ya. Dan minta seragam baru kamu. Ya,
1: oke. Siap, Ibu.
3: Saya tunggu inovasi dan eksekusinya. Oke?
1: Baik, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Setelah dari ruang HRD, saya akan langsung kembali ke dapur.
3: Baik.
1: Permisi, Ibu.
3: Iya. Assalamualaikum, Sonia. Halo, Sonia, saya tidak bisa dengar kamu, Sonia.
4: Halo, Bu, toko kita kebakaran. Ada banyak sekali api di sini. Kami harus bagaimana, Bu?
3: Kebakaran? Oke. Kamu dan teman-teman coba cari jalan keluar yang aman ya. Saya telepon pemadam kebakaran sekarang juga. Ya Allah, mengapa cobaan seperti ini menimpa hamba? Apa yang harus saya lakukan ya Rob?
5: Bu, saya benar-benar minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya sangat menyesal meninggalkan oven begitu saja tanpa menitipkannya pada teman-teman. Saat itu ibu saya menelpon dan menceritakan masalah yang terjadi di kampung. Saya fokus pada masalah itu dan akhirnya lupa bahwa rotinya hampir matang. Saya
6: makanya kalau kerja tuh yang becus, diingetin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, setinggi apapun nilai kamu di kampus, sampai kumul sekalipun, tetap saja yang namanya pengalaman melebihi nilai tinggi kamu itu. Dan kamu,
3: Sonia, tenang. Biarkan saya yang bicara.
6: Maafkan saya, Bu. Saya terbawa suasana. Saya gak tega lihat ibu begini.
3: Iya, terima kasih kamu sudah berempati kepada saya. Begini, Ria, dikarenakan musibah yang terjadi ini, kita mengalami kerugian material hampir 1 miliar rupiah. Sementara saya masih harus membayar gaji kalian. Sehingga kita akan mengefisiensikan pengeluaran. Sebab toko harus segera dibangun kembali. Karena banyak yang menggantungkan mata pencariannya di sana. Maka dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa saya harus melepas beberapa orang dari teman-teman.
5: Hah? Maksudnya ibu akan memecat kami? Tapi Bu, saya kan sudah jelaskan bahwa hal ini murni tanpa unsur kesengajaan. Mau jadi apa kami kalau ibu PHK? Saya pun juga masih harus melunasi utang orang tua saya di kampung. Ya gara-gara hal inilah semuanya terjadi, Bu.
3: Saya tahu, kamu pasti tidak sengaja melakukan ini.
5: Iya.
3: Tapi
5: sudah saya jelaskan.
3: Kamu bisa lihat kan dampak dari perbuatan kamu itu. Selama ini rasanya saya sudah cukup berusaha berbuat baik pada kamu, sama seperti pada teman-teman semua. Tapi dalam hal ini memang kamu yang salah.
5: Iya, Bu, saya tahu. Lantas saya harus bagaimana? Saya sudah minta maaf kan pada ibu. Tapi kok ibu malah memperlakukan saya seperti ini? Kalau saya dipecat, gimana caranya saya hidup dan menghidupi keluarga saya?
6: Ya sudah. Kalau kamu gak mau dipecat, kamu ganti.

0: itu kerugian yang udah kamu perbuat. Sanggup gak?
1: Diam kamu ya. Kenapa harus ikut campur terus sih? Tahu diri dong. Status kita kan sama-sama karyawan.
2: Cukup ya. Sayalah orang yang paling dirugikan di sini. Kenapa jadi kalian yang ribut? Maaf Ria. Sepertinya saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan kamu.
1: Jadi, Ibu benar-benar memecat saya. Apa artinya pengabdian saya selama ini, Bu? Saya rasa saya sudah sangat berdedikasi. Bahkan saya memberikan resep ciptaan saya sebagai menu andalan di toko tanpa minta royalti sedikit pun. Seringkali saya juga membantu bersih-bersih dan terkadang melayani konsumen saat toko sedang ramai, Bu. Pengabdian macam apa lagi yang tidak saya lakukan? Sungguh ini tidak adil.
0: Istighfar kamu, Ria. Kamu benar-benar sudah melampaui batas ya. Sebagai orang yang sudah bekerja dengan Bu Vera sejak awal, saya tidak terima sikap kamu yang seperti ini. Jangan lupa diri, hei wanita bermental korban. Musibah ini kamulah penyebab utamanya.
2: Apa yang dikatakan Sonya itu betul. Kalau masalah royalti resep, kenapa kamu tidak pernah minta ke saya? Kalau memang kamu membutuhkannya, seharusnya sampaikan langsung pada saya. Maaf, tapi saya semakin tidak bisa mentolerir sikap kamu.
3: Oh ya, soal pengabdian. Kamu bukan mengabdi. Lebih tepatnya, kamu itu bekerja di toko saya karena saya memberikan gaji yang setimpal dengan pekerjaan kamu. Kata-kata pengabdian terlalu istimewa buat kamu. Karena bahkan resep kue yang kamu berikan itu saja ternyata tidak kamu ikhlaskan. Dan saya baru tahu itu.
4: Pengabdian.
5: Jadi Bu, apa keputusan Ibu?
2: Terima kasih untuk pengabdian kamu selama ini. Dan kamu Ria Arsita, mulai hari ini resmi saya berhentikan sebagai karyawan toko kue saya. Saya tidak akan menuntut ganti rugi selagi kamu tetap bersikap baik dan menjauh dari toko dan kami semua. Tapi kalau kamu berani macam-macam, saya akan tuntut kamu ke pengadilan dan bayar semua ganti rugi hancurnya toko saya.
1: Dasar wanita culas. Saya juga tidak sudi lagi mengenal kalian semua, apalagi menginjakan kaki di tempat kalian berada. Makan tuh resep saya. Sampai mati saya tidak akan mengikhlaskannya.
2: Saya juga tidak sudi memakai resepmu lagi. Masih banyak resep andalan kami yang jauh lebih enak dan berkualitas daripada resep kamu. Dasar wanita gak tahu diri. Pergi kamu dari sini.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di Sandiwara Radio ya. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz.

Dan juga di 99,9 MHz ya di malam hari ini nih. Nah, pendengar, mungkin Anda yang ingin juga ikut nobar ya atau nonton bareng pesta bola dunia ya pendengar ya. Apalagi pada malam hari ini malam final ya antara Spanyol dan juga Argentina nih. Nah, kira-kira yang mana nih pendengar ya? Pilihan Anda gitu ya di malam hari ini. Nah, malam hari ini kami ya akan hadirkan nonton bareng ya pesta bola dunia di halaman kantor Bupati Sanggau pendengarnya pada pukul 12:30 malam nanti ya. Ini yang pastinya banyak sekali door prize-nya yang menarik. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan door prize-nya, silahkan langsung aja datang gitu ya, ajak keluarga, teman ataupun sanak saudara lainnya ya untuk ikut nobar nanti malam di halaman kantor Bupati Sanggau nih pendengar ya, untuk menyaksikan siapa yang menjadi pemenang ya di Piala Dunia pada malam hari ini. Oke pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ya di rumah kita untuk Anda hingga jam pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanga mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pembatasan penggunaan gadget ya di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau. Joni Irwanto ya menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan proses belajar yang lebih fokus dan aman dari pengaruh negatif dunia digital. Menurut Joni, penggunaan gawai yang tidak terkendali berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif. Karena itu berdengar ya, pembatasan dinilai menjadi langkah preventif untuk melindungi peserta didik di lingkungan sekolah. Yang menjelaskan penggunaan gawai tetap diperboleh selama mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Sementara itu, penggunaan untuk hiburan diharapkan dilakukan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pendidikan. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pendengar pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, masih saya hadirkan ya lagu-lagu daerah ini yang pastinya ya lagu-lagu Nusantara untuk Anda di malam hari ini. Dan yang pastinya pendengar ya, jangan lupa saksikan ya, nonton bareng pesta Piala Dunia ya. Ini pesta bola yang pastinya Spanyol melawan Argentina ya, ini nanti pada pukul 12:30 malam ya pendengar ya, di halaman kantor Bupati Sanggau, yang pastinya Anda harus nonton ya pendengar, karena banyak sekali ya door prize yang menariknya. Ini ada mesin cuci juga nih ya, pokoknya ada banyak ya, pokoknya ya silakan Anda langsung aja hadir ya pada malam hari ini, ajak ya teman-teman, ajak sanak saudara ataupun ajak pasangan ya, silahkan untuk menyaksikan siapa menjadi pemenang Piala Dunia ya pada tahun 2026 ini.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya, ini Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau Nurtiati mengatakan, pemetaan distribusi LPG bersubsidi masih terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyaluran di daerah. Langkah tersebut juga difokuskan untuk memperoleh data yang akurat sehingga distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, menurutnya kelengkapan data menjadi faktor penting dalam mengevaluasi pola distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Sanggau. Pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap pangkalan menjalankan mekanisme penyaluran sesuai aturan sehingga pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi dapat dilakukan secara optimal. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: RRI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang, yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo-hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo-hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Sapa Malam.

0: Lady, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar beda bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Dari dulu dan nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sanggau.
19: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar ya. Selamat malam nih ya di Sapa Malam pada malam hari ini. Masih bersama saya Dini ya pendengar ya. Dan tadi satu buah lagu sudah Anda dengarkan dari miliknya Sheila on 7 ya, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Wah, lagu ini cukup lama sekali nih ya, yang pastinya masih tetap enak untuk didengarkan hingga saat ini. Oke pendengar, saya mengundang Anda di 0857-53-810365 dan 0811-5756494 ya. Oke, saya terima dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, selamat malam Bang Lanius, apa kabarnya?
1: Kabarnya puji Tuhan, aman ini lagi gerimis nih Mbak, di Subah nih.
0: Oh gitu.
1: Dan ini apa, untuk persiapan juga untuk nonton lawan kita Argentina dengan Spanyol juga ya. Halo,
0: okay.
1: ini Mbak, apa namanya, nanti ini habis kita selesai acara Sapa Malam ini di kita mungkin sekitar jam 11 lewat saya mau ke lapangan Mbak.
0: Iya, mau ikut nobar juga.
1: Iya, kan dukung Argentina kita.
0: Iya.
1: Sini ada di sini ada yang 10 orang Mbak yang dukung Argentina. Kata mereka bilang nanti kalau Argentina menang kita traktir bakso, katanya yang kalah kita traktir bakso, katanya kalau yang menang juga kalah-kalah jangan jangan menyerah. Nanti yang menang nanti belikan bakso katanya Mbak, ada yang gitu Mbak.
0: Oke, baik.
1: Dia itu bukan guru Mbak, dia serius itu memang.
0: Nah, gitu. Oke, lagunya apa ini Bang Lanio, silakan.
1: Hadapi dengan cinta dari Aris Sedewa Mbak.
0: Hadapi dengan
1: cinta. Okay. Aris Sedewa.
0: Kirim salamnya.
1: Iya. Salamnya yang pertama buat Mbak Dini di Biasiar, tetap selalu kalau Mbak Dini menonton siapkan itu ke Milan ya Mbak ya. Nah, jangan lupa ke Milan, jangan lupa air putih, nah, pelan-pelan minumnya, jangan sampai naik sepeda keselak Mbak ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Nah, kemudian ada Wan Husu yang ada di di Sejanggung. Semoga beliau sehat selalu ya, tetap semangat. Jangan menyerah ya. Kalau ada cobaan ujian tetap semangat begitu ya.
0: Okay. Nah,
1: kemudian ada Pak El, ada siapa Dek Yuli yang lagi ulang tahun kemarin, kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur selalu ya Mbak Dini ya.
0: Amin.
1: Semoga ada dapat jodoh yang terbaik gitu aja.
0: Iya benar.
1: Gitu. Kemudian juga salam buat Mama Yogi, Mama Niko. Nah, kemudian ada Mak Boboy. Terus ada Kakak Ririn, kemudian ada Mama Indah, sama Bung Sarnisnya juga. Siapa tuh Bu Esti, Mbak Sonia. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mana saja. Lagunya ada, Mbak?
0: Ada, udah disiapin nih.
1: Mbak Dini, saya selalu terus semangat.
0: Ya,
1: ya.
0: Terima kasih. Yuk,
1: selamat malam. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik ya. Di penelpon pertama ada Bang Lanius ya, pendengar di Subah Sambas. Oke, kita angkat di penelpon yang kedua. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam, Mbak Dini.
0: Iya, selamat malam. Manus, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Hujan situ, Mbak Dini?
0: Hujan
2: di
0: ke?
2: Sejangkung?
0: Alah, hujan. Sini malah tak ada hujan sama sekali.
2: Iya. Oh, kalau di Sanggau belum ada hujan nggak, Mbak Dini?
0: Belum ada hujan di sini.
2: Oh, kalau di sini udah ada hujan Mbak Dini.
0: Sedapnya.
2: Iya.
0: Sejuk lah ya.
2: Iya, sejuk lah.
0: Oke, Manusu, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Gong 2000 Mulut ya. Mulut ke mulut ya.
0: Dari apa? Mulut ke mulut.
2: Dari mulut itu, mulut judulnya mulut.
0: Oh, mulut dari Gong.
2: Gong 2000.
0: Gong 2000.
2: Oke. Okay. Judulnya mulut ya.
0: Gong 2000 mulut-mulut ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, kirim salamnya.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Widi. Bang Ai Jemur Sawit. Buat Putra Lato-Lato, Bang Yuta RG, Mama Indah, Mama Miati, Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau,
0: Siapa lagi nih?
2: Bunda Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Elanius, buat Wanaci, buat Pak Subusri, buat Ella, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Telepon kedua ya. Ada Wan Usu di Sambas ya. Ada dua orang nih dari Sambas. Oke. Baik, pendengar di belakangnya Wan Usu silakan 0857-538-10365 dan 0811 ya 5756494 nih. Oke, mungkin Anda yang sudah siap-siap gitu ya pendengar ya. Mau nobar nih ya malam hari ini pendengar ya, jam 12:30 mungkin boleh nih, udah OTW gitu ya, bentar lagi. Oh, tapi masih lama. Ntar jam 12-an aja gitu ya ke kantor Bupati ini ya, yang pastinya kantor Bupati Sanggau ya pendengar ya, untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia pendengar ya, yang pastinya ini banyak sekali door prize yang menarik nih pendengar ya. Pada malam hari ini di kantor Bupati jam 12:30 malam untuk menyaksikan nonton bareng ya pesta bola dunia nih antara Spanyol melawan Argentina. Kira-kira siapa ini ya tim Anda ya, dukungannya yang mana antara Spanyol dan Argentina? Ini kalau diperhatikan sama-sama kuat nih pendengar ya, tapi kalau saya ditanya ini mau yang mana nih Dini gitu ya, saya tetap Argentina aja. Tapi gak tahu nih pendengar ya, termalam kira-kira subuh ya dini hari nanti siapa yang menjadi pemenang Piala Dunia pada tahun 2026 ini ya. Yang pastinya kita harus menjadi saksi nih pendengar pada malam hari ini ya. Para pecinta bola yang pastinya ini tidak akan ketinggalan. Ya mungkin aja warga Sanggau pengen nobar yang pastinya malam hari ini gitu ya pendengar ya, dengan semara pakai jersey terbaik kamu nih ya, antara Spanyol dan Argentina. Oke, kayaknya gak ada yang gabung lagi. Kalau gitu saya hadirkan dulu dua buah lagunya ini ya. Ada Adesa Dewa dengan hadapi dengan cinta, dan juga ada Gong 2000 ya dengan mulut-mulut.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan.

Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.

0: Oke, tadi double lagunya sudah didengerin ya. Ini saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam, Kak Dini.
0: Semangat malam, Mbak Miati. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Kak Dini.
0: Sehat ya. Oke,
1: Iya.
0: Mbak Miati mau request lagu apa ini?
1: Apa lagunya, Kak Dini, yang enak didengar ya?
0: Apa ya enaknya? Kalau
1: Belum.
0: Dini sih
1: Hah?
0: enaknya kayak lagu-lagu Pance, lagu-lagu memes. Aduh, tergantung dari
1: Itu
0: Mbak
1: lah.
0: Miatinya lagi. Apa nih?
1: Ya. Hanya rindu tuh udah masuk itu lagu kenangan belum kak ini?
0: Hanya Rindu itu kan baru 2020-an gitu ya Mbak Miati ya.
1: Ya kak. Apa ya?
0: Apa nih?
1: Dari ini ya katakan mama dari Centan Semarangkir.
0: Katakan
1: Mama.
0: katakan mama
1: Iya.
0: dari Jenter Simorangkir.
1: Iya.
0: Oke, siapin ya, kirim
1: Oke.
0: salamnya.
1: Nah, salamnya terutama dekat ini semoga saya selalu dalam hubungan Allah SWT dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat sama sama sama neneknya, ada Pak Kuce, Kak Long, Pak Mansem, Pak Alek, ada Pak El, Dato Uban, Mbak Kakung kemana udah lama nggak gabung Kak Dini ya?
0: Ah, udah lama memang dia Mbak Miati ya.
1: Iya,
0: Hampir sebulanan
1: semoga
0: ini.
1: semoga saya selalu bersama keluarga cinta Mbak Dini ya.
0: Amin.
1: Ini yang lain dirangkul dari sampai ada di asap pacet tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Dekat ini sama berduka selamat malam semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati Kak Dini ya.
0: Siap, baik.
1: Terima
0: Terima
1: kasih.
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Miati pendengar ya di Kompi. Oke, baik di belakangnya Mbak Miati juga silakan. Ya di WA-nya mungkin ya 0811 5756494 ya. Ini kayaknya belum ada yang gabung ya untuk di WA ya. Jadi masih saya undang Anda 0857 5381 0365 ya. Dan 0811 5756494 ya. Masih satu buah lagu nih pendengar di awal jumpa kita ya di Sapa Malam. Nah, pendengar ya, final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Nah, apalagi ini antara Spanyol dan juga Argentina. Ya, partai puncak tersebut ini akan berlangsung di Stadion MetLife ya, New Jersey. Hari Senin ya pendengar ya, 20 Juli dini hari nanti. Nah, perjalanan keduanya ya yang pastinya juga ini tak 100% mulus ya pendengar ya, karena berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026.

Ya, baik sang matador Spanyol maupun tim Tango Argentina ini sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya karena Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde ya. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde. Ya, apalagi ini juga pendengar ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan Inggris ya. Ya, namun memang keduanya juga mampu membuktikan bahwa mental juara yang dibutuhkan ya ini untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Ya, bagi Spanyol mungkin ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka ya, dan setelah juara pada tahun 2010 lalu ya, kini asuhan Luis de la Fuente dan itu mengincar gelar keduanya. Nah, sementara itu pendengar, Argentina ini akan memburu gelar beruntun ya, back to back-nya pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukan pada tahun 1962.

Ya pendengar, inilah Albi Celeste yang membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Nah pendengar, kabarnya juga Spanyol ini dikabarkan Yamal ya sempat terlihat menggunakan perban di kaki kiri saat sesi latihan, tetapi kondisi tersebut juga hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final nanti. Nah, Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot ya setelah semifinal kontra Prancis ya, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan ya, sehingga ia juga dipastikan siap bermain nih pendengar. Dan dari kubu Argentina ini ada Cristian Romero dan juga Leandro Paredes ya, ini telah pulih sepenuhnya, dan Lionel Scaloni juga diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul ya sebagai starter di lini tengah. Nah sementara nih pendengar ya, ada Gonzalo Montiel ya, ini kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan ya ketika menghadapi Inggris. Nah dirinya yang juga akan mengisi pertahanan di sisi kanan ya, apalagi juga ini ada Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol ya. Alex Baena juga berpeluang mempertahankan tempatnya ya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Nah nanti pada malam hari ini yang pastinya pendengar kita akan melihat ya antara kedua ini pendengar ya, ada Spanyol dan juga Argentina ya, karena adapun Messi ya sepertinya juga tetap menjadi andalan bagi Argentina ya, karena sang kapten juga telah mencetak 8 gol dan 4 assist ini pendengar ya, karena sebuah modal yang cukup juga untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Karena di sisi lain sektor pertahanan Argentina juga nampaknya ini masih memiliki tantangan besar nih pendengar ya, karena mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur ya, sedangkan Spanyol ini baru sekali kebobolan sepanjang turnamen, dan mereka juga harus menyusun strategi yang lebih solid lagi ya jelang menghadapi Spanyol nanti. Nah, Gonzalo Montiel ya, Rodrigo De Paul dan juga Lautaro Martinez ya, ini diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Wah, yang pastinya ini akan mendebarkan ya pendengar ya. Ah, saya juga jadi enggak sabar nih ya, nanti yang pastinya saya juga akan ikut nobar ya, ini di lapangan kantor Bupati Sanggau ya, nanti jam 12:30 kita ke sana untuk melihat ya pertandingannya seperti apa dan siapa saja yang beruntung untuk mendapatkan door prize-nya nih ya pendengar ya. Mungkin para mungkin Anda salah satunya gitu ya, ikut nonton juga pertandingan pada malam hari ini ya. Memang banyak sekali nih ya kalau dilihat ini dari flyernya ya pendengar ya. Nah mungkin ada udah siap-siap beli cemilannya kata Bang Lanius ya, jangan lupa ini minuman ya, kopi-kopi gitu ya, jangan lupa juga dibawa nih ya. Dan yang pastinya semoga Anda lah menjadi salah satu untuk mendapatkan door prize menarik lainnya. Oke pendengar, masih saya undang Anda yang pastinya di malam hari ini di Sapa Malam ya di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat

Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau Bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau Bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
2: ini. Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Oke, sudah didengarkan Yogyakarta ya dengan Club Project. Baik pendengar, saya masih mengundang Anda di 0857-538-10365. Dan 0811-575-6494 ya, silakan bergabung di Sapa Malam. Oke, baik, saya angkat dulu ya di teleponnya ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam
0: Mbak Gini. Selamat malam Mike, apa kabar?
1: Apa kabar? Baik nih di ditanya Raung nih Sanggau nih.
0: Hah?
1: Padahal nanya mau nuntut tanya Raung Sanggau nih.
0: Iya kak.
1: Di SBU itu. Padahal nanya sih mau nuntut main boli di nuntut di
0: Kantor Bupati.
1: Kantor Bupati tapi mana mata dah tidur sama mata di nak kantuk rasa.
0: Iya kak. Banyak minum kopi lah nih.
1: Oh, belum mungkin loh, istri itu belum kopi ya. Mbak nonton nggak begini?
0: Nonton, harus kesana semua kami.
1: Oh, sama nanti kesana kami ini.
0: Oh, siap. Sampai ketemu di ana ya, di kantor bupati ya. Iya. Hai Kepo, mau request lagu apa Hai Kepo?
1: Apa kira lagu untuk malam tuh jarak nanti? Apa namanya itu malam kan tuh mata enggak mampu.
0: Boleh habis tuh tidur dulu kalau jam 1 bangun.
1: Benar no mau tidur dulu. Ajum diri. Benar. Nah, lagunya.
0: Apa tuh?
1: Karena kita udah tua kan. Enggak bisa kan macam yang
0: muda-muda. Ayai datu no.
1: Pura-pura lupa aja.
0: Pura-pura lupa. Mahen. Mana bisa?
1: Allah, apa tahu dia tua tuh. Pura-pura lupa. Lupa besok ada dengan nonton tak ada lupa.
0: Ya, kan lagu lupa. Di atas tahun 2000, lagu tahun di bawah 2000-an.
1: Yalah, namalah kita ada tua.
0: Lagu-lagu dulu lah, lagu zaman-zaman Kepo muda dulu, Pak. Apa lah? Apa itu?
1: Oh, ini.
0: Ya.
1: Udah banyak yang masuk, Pak. Banyak yang masuk.
0: Ada beberapa.
1: Apa namanya nenek Boboi udah masuk kah? Mang Boboi.
0: Oh, Boboi pindah masuk tuh.
1: Enggak apa-apa kok Ibu, coba sama itu dah jaman masuk.
0: Biasa dah.
1: Pak Kalung. Ah, Kak Long udah bolong nih.
0: Dah, bayar nanya Kak Long lagi.
1: Kalau tidur. Bang Gendi sekarang sih dah tidurnya dia nonton nanti jam 1.30 baru dia bangun.
0: Oh, siap nak nonton.
1: Anak. Oh, aduh. Seperti baca buku cai terus Bang Eko juga aduh hobi nonton ya Bang Eko tu
0: Bang Eko
1: terus Bang Eko
0: siapa lagi ni
1: Bang Eko terus Kaki Uban siapa lagi ni no lupa deh yang ada hobi nontonnya apa
0: banyak kah
1: siapa lagi no Bang Darul Bandarul
0: lagu Bandarul. Kita yang Pina tu siapa lagu lagu kita Pina
1: lagunya bang pura-pura lupa ada kemahin
0: jam tahu nyak lagu masih ya. Lagu anak muda
1: udah berarti ya nyak
0: lagu-lagu Ebit GAD
1: diam-diam jatuh hati bisa
0: siapa nyanyi ya
1: siapa tahu penyanyi ya kita biar tahu
0: di atas tahun 2000-an kah diam-diam jatuh hati dari Deloitte
1: nyam
0: oke.
1: Untuk ya untuk Mak Jenny, selamat malam, selamat nunggu nuntut main bol, mau tidur dulu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Aikepo kita angkat kembali. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Elsa apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
2: Di Subang nih hujan dari abis maghrib sampai sekarang belum berhenti.
0: Iya kasih.
2: Jadi kita belum bisa tidur nih. Kalau hujan malam gak bisa tidur Mbak Elsanya ya.
0: Kenapa? Takut banjir kan?
2: Gadang. Jadi itulah. Tak bisa dengar apa tuh atap sing tuh bunyi rintik-rintik hujan terus kan.
0: Padahal nyaman kan sejuk.
2: Sebenarnya sih nyaman sejuk, tapi itulah nggak tahu Mbak Lisa, kalau udah hujan nggak bisa tidur. Kalau udah tidur sih nggak bisa bergabung, udah 2 malam nggak bergabung nih gara-gara tidur lah.
0: Iya kah? Waduh, semalam cerah berarti ya?
2: Cerah. Aneh kan kalau panas, cuaca panas tuh cepat tidur. Nah, tapi kalau hujan dari maghrib nggak bisa tidur, ada petir lagi tadi Mbak Dini, makanya agak ngeri gimana gitu kan.
0: Di sini nggak ada hujan, malah cerah aja hari Mbak Miet.
2: Oh iya kan, luar biasa panas tadi siang tuh Mbak Dini, rasa mau apa ya, rasa badan kan sekali habis maghrib langsung hujan. Alhamdulillah lah ada pendinginan sedikit lah ya.
0: Oke, lagunya apa Mbak Elsa?
2: Lagunya dari itu, dari apa ya, dari Yolanda aja lah. Rindu dalam diam, nggak salah sih.
0: Rindu dalam diam.
2: Iya. Okay. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Okay. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Ini penyiar dari Entekung pada balik ke balai semua kah?
0: Bang, tunggu dulu lihat boleh. Bang Ukrin lagi libur.
2: Libur, Mbak Isma, Mbak Cika.
0: Ya, pada pulang. Mbak Cika lagi cuti.
2: Oh, lagi cuti. Mbak Isma cuti juga.
0: Kak Isma lagi besok masuk.
2: Ke rumah Mbak Isma Sabtu, ditunggu gak ada pula dia datang. Aduh. Nanti masa gak ada aja tempoyak dalam kulkas tuh Mbak Isma.
0: Besok Kak Isma nih masuk. Hari Senin, masuk malam besok dia.
2: Oh, berarti besok kali dia balik ya?
0: Iya, besok siang udah pulang tadi.
2: Oh, mungkin ada tak sempat lah melepas rindu bersama keluarga lah Mbak Dini.
0: Itulah, ya. Udah libur ya, apalagi jauhan nih Mbak.
2: Itu pasal tempoyak itu nomor 2 lah kata Mbak Isma kan.
0: Penting tempoyak yang lain lah dirasanya kan.
2: Mbak Dini mau tempoyak sudah datang ke Mbak Elsa ya.
0: Ya Allah, jauhnya.
2: Yalah, nanti lah tunggu berasa ada main ke Sanggau lah kita buat
0: siap ya. Oke.
2: Kayaknya tadi ada siapa, Ai Kepo ya,
0: Ai Kepo
2: nonton bola. Ai Kepo minum kopi ya, Ai Kopi minum kopi hitam ya, nggak usah tidur lah, tetap lah nggak tidur lah tuh kalau mau nunggu bola kan.
0: Pastilah nanti kan kira-kira siapa yang menang nih.
2: Oh, kalau Mbak Sati kurang minat sama bola lah ya.
0: Udah pasti tidur bentar lagi.
2: Tidur kalau bisa sih. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya. Hati-hati ya. Ada Mbak Bobo, ada Mbak Dayang Jablay. Kayak yang di bawah pohon durian tidak bisa mengut duriannya, tapi banyak durian runtuh hari ini. Dan ada angin tadi Mbak Dini ya.
0: Banyak pegawai dah.
2: Semoga lah nanti mereka ngasih kita tempoyak lah ya. Tapi jangan harap kalau kita tidak pergi ke kebun yang hari ini.
0: Tidak dapat lah tempoyak.
2: Yalah, lanjut git salamnya. Okay. Ada Bang Yali, ada Pak Wai, ada juga Bu Esti, ada Rani. Tadi sempat hilang suara radio Mbak Lesani, maka baru monitor Mbak Lesani. Iya ya. Mungkin pengaruh cuaca kali kurang bagus kena hujan di balai kan.
0: Antasan nggak digabung tadi.
2: Ada Bung Widi, Mbak Natalia, Mbak Piola, ada juga Mbak Farida, Lanius, Mama Yogi, Putra Torato, Bung Eko, Mama Indah, Mama Murti, Mbak Yuli, ada Mbak Mola, Ayu Patah Puka, Abu Dendi. Yang lain kita rangkul aja dari S sampai Z tanpa kecuali Odi sampai Suwan Usu, Pak Usu ya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Dini sehat selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Mungkin subuh nanti hujan di Sanggau Mbak Dini ya.
0: Aduh, itulah ini subuh lanjut nih Mbak Elsa.
2: Lanjut ya. Oh iyalah. Oke Mbak Dini, terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke. Baik dari Mbak Elsa ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat malam Mama Indah.
3: Halo, selamat Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Mama Indah?
3: Sehat puji Tuhan.
0: Baru Mama Indah
3: lagi dingin nih.
0: Hujan gak Mbak Mama Indah?
3: Enggak ada sih hujan Mbak Dini.
0: Berarti balai aja nih hujan Mama Indah, enggak bagi-bagi ke kita.
3: Iya, aku nengok tuh ada banyak, ada kilat-kilatnya sana tuh Mbak Dini.
0: Iya kah? Belum ada keluar dari studio dari tadi nih. Iya kah? Asik nonton ya Bang, hilangkan ngantuk Mama Indah.
3: Oh ya, Mama Indah sih nggak nonton, nggak kemana-mana nih.
0: Mama Indah mau request lagu apa, Mama Indah?
3: Masih dapat nggak Mbak Dini nih?
0: Nanti ya, tapi setelah 2 lagu nanti Dini putarin ya.
3: Apa ya nih ya?
0: Apa nih lagunya?
3: Ah, Cinta Sejati aja Mbak Dini, nggak apa-apa.
0: Cinta Sejati dari Elemen?
3: Bukan, dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola?
3: Ya, itu lagu pokoknya Mama Indah.
0: Oke, siap.
3: Kirim salam dulu ya.
0: Ah, silakan.
3: Salamnya yang baru turun tadi, Mbak Elsa. Makasih ya salamnya buat Mama Indah. Semoga selalu Mbak Elsa ya. Buat yang pertama tadi itu siapa ya?
0: Pertama, ada Ikepo.
3: Abu
0: Kocai. Abu Kocai tidak ada gabung malam-malam, tidur dah.
3: Ini siapa tadi?
0: Ikepo.
3: Oh, Ikepo. Udah lupa nih. Mama Indah, barusan dengar kok lupa ya Mama Indah ya.
0: Jarang gabung, Mbak Ikepo.
3: Ya memang jarang dia.
0: Siapa lagi nih?
3: Ah, buat Aik susah senang. Buat Bi Yul nih ya, gimana nih kabar Bi Yul? Nggak ada Mama Indah chat sama dia di WA nih malam ini. Ah, sama Mbak Ana juga apa? Mbak Yuli juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat teman kita juga yang di Sidas sudah tahu Uban. Buat Kakek Ririn juga. Buat Kak Long nih, gimana nih kabarnya Kak Long nih?
0: Kak Long dah lama juga nih enggak ada gabung sama Indah.
3: Ah, Bang Kali bergulung nih Mbak Dini nih.
0: Nampaknya lah ada jam segini nih. Siapa lagi?
3: Siapa lagi nih ya? Udah gabung nih lupa nih. Kalau gitu salamnya buat Bang Pael juga ya, sama Joto RJ juga ya.
0: Siap.
3: Bang Widi juga ya, enggak bisa ya mereka enggak lupa dengan Mbak Indah. Siapa lagi ini Pak Alek nih, lama dah gak didengar suaranya Pak Alek nih.
0: Pak Alek, oke.
3: Okay. Di Sungai Jaman ya?
0: Iya benar, Sungai Jaman. Tayan.
3: Siapa lagi nih Mbak Dini?
0: Siapa lagi nih? Banyak Mama Indah.
3: Iya sih. Cuma teman-teman kita yang dulu tuh gak dari gabung Mbak Dini yang mulai 2000. Mbak Indah kan gabung di Radio Tekong Nido kan mulai 2014 kan?
0: Udah lama ya, berarti 12 tahun.
3: Saya kan dengan Mbak Elsa sama Mbak Ling.
0: Aduh, seangkatan ya. Satu letting.
3: Sampai sekarang.
0: Masih, alhamdulillah.
3: Tetap setia nih walaupun udah lama monitor nih, tetap setia nih Mbak Dini.
0: Semoga jalinan pertemanannya juga selamanya.
3: Iya.
0: Selalu
3: walaupun kita enggak tahu kenal apa orangnya, cuma kenal dengan suara, tapi kita tuh anggapnya teman Mbak Dini.
0: Iya, semoga nanti kan ada waktu bisa ketemu gitu ya Mama Indah ya.
3: Iya, mudah-mudahan Mbak Dini.
0: Amin. Siapa lagi?
3: Tapi udah ada juga sih Mama Indah ketemu dengan kawan pendengar radio tuh masih juga ada.
0: Dari mana aja tuh?
3: Nah, yang pertama tuh Bang Jali dah ada kan, ketemu sama Mbak Bang Jali kan? Ya.
0: Siapa lagi?
3: Punya adalah 2-3 orang masih dah ada lah.
0: Ada lah ya.
3: Yang dulu tuh Arjuna dulu tuh udah ada juga Mak Indah ketemu Arjuna yang sungai di Malenggang juga tuh udah ada ketemu. Ah, itu jam ini ya.
0: Oke, okay, siap Mama Indah.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Oke, okay, baik, terima kasih juga ya untuk Mama Indah. Kalau gitu putar aja ya lagunya ya. Tanpa berlama-lama nih pendengar. Oke, tetap bersama kami.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa,

karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Oke, baik, tadi 20 lagu ya sudah didengerin. Dan ini saya bacakan dulu ya di WA-nya. Selamat malam ya, mau request lagunya Burung Putih ya. Salamnya buat semua aja, ini dari Bu Sonia. Terima kasih. Oke. Selamat malam Mbak Dini dengan Bang Widi di Tokyo. Mau request lagunya Konidio ya, Setitik Air. Kirim salamnya buat Bu Parida, Yuma Sohi, Kak Rahma di Padang, buat Resmi ya di Singaraja, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Mbak Esti, Mbak Yuli, Mbak Mola, Wan Usu, Bung Lanius, Viola di Makassar, dan salamnya dirangkul aja buat Mbak Nini sama bertugas sampai tuntas. Pulang hati-hati ya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik pendengar, 20 lagu udah di siapin juga, tetap bersama kami.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

baik pendengar ya, tadi sudah dengarkan lagu-lagunya. Masih saya undang Anda 0857-538-10365 dan 0811-57-564-94 ya, di Sapa Malam. Masih saya undang Anda nih ya. Oke, saya bacakan dulu di WA-nya ini. Malam Mbak ya, mau request lagunya Lydia Natalia ya, Kangen. Mbak kasih Mbak Dina. Ini bukan Dina ya, Dini ya, atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Bu Indi, Bu Wiga dan semua fans Sanggau. Oke, terima kasih. Ini kayaknya dengan Mada Resmi ya, di Singaraja. Oke, nanti kita hadirkan ya lagunya ini. Oke, di belakangnya Bu Mada Resmi, silakan. Saya undang Anda 0857-538-10365 dan 0811 ya 5754. Jadi silahkan bergabung ya di Sapa Malam ya pendengar pada malam hari ini. Ya ini kayaknya sesi terakhir ya di malam hari ini. Yang pastinya pendengar, kembali saya ingatin Anda ya untuk bergabung ya, ataupun nobar ya pesta bola dunia antara Spanyol melawan Argentina ya, ini di halaman kantor Bupati Sanggau, yang pasti banyak sekali door prize menarik ya untuk Anda nih pendengar yang mengikuti ya, nonton bareng ya pada malam hari ini jam 00.30 ya, atau setengah satu dini hari nanti. Karena abis ini saya dari sini langsung ya untuk mengikuti nobar ya. Gak tahu nih dapat apa enggak ya door prize-nya. Yang pastinya saya berharap semua masyarakat Sanggau ya yang mengikuti nobar ya pada malam hari ini pendengar, pakai jersey terbaik kamu ya, dengan pilihan ya antara Spanyol dan Argentina ya, karena memang Piala Dunia 2026 ini menjadi pertemuan pertama keduanya setelah berakhir ini ya, terakhir bertemu ini pada fase grup Piala Dunia 1966. Wah, ini belum lahir ini sayangnya pendengar ya. Karena sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina ini total sudah pernah bertemu 14 kali ini pendengar, dan masing-masing mengoleksi 6 kemenangan ya, dan Spanyol menangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018, dan sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang ya, dan tidak ada yang berhasil mengungguli dalam aduan penalti. Dan juga pendengar ya, pada tahun 1952 ini laga uji coba Spanyol 0-1 ya melawan Argentina, dan pada tahun 1953 ini Argentina 1-0 ya melawan Spanyol nih. Dan ini ada beberapa, sampai terakhir lah di 2018 Spanyol melawan Argentina, Argentina melawan Spanyol 6 Argentina 1 ya, dengan 6-1 nih. Nah, karena pendengar, pada Spanyol juga Unai Simon ya, Pedro Porro ya, Pau Cubarsí, Aymeric ya, Laporte, Marc Cucurella ya. Dan ini ada juga Rodri, Fabian Ruiz ya, Lamine Yamal, dan ada Dani Olmo, Alex Baena ya, Michael Oyarzabal ya. Nah, ini ada pelatihnya juga, ada Luis de la Fuente, dan ada Argentina juga ya pendengar, ini ada Emiliano Martinez ya, Gonzalo Montiel ya, Cristian Romero, Lisandro Martinez ya, Nicolas Taglifico, dan ada Rodrigo De Paul ya, Leandro Paredes ya, Enzo Fernandez dan Alexis McAllister, ada Lionel Messi dan Julian Alvarez ya. Dan ini ada pelatihnya dengan Lionel Scaloni. Nah, silakan Anda bisa langsung aja, mungkin ini udah siap-siap gitu ya, mau ikut nobar di
kantor Bupati Sanggau. Silahkan langsung OTW aja pendengar ya pada malam hari ini. Dan juga siapa yang menjadi pemenang ya di tahun 2026 ini untuk Piala Dunia. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dalam program Sapa Malam ya. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lupa ya untuk ke kantor Bupati Sanggau nih pendengar ya, karena kami juga akan hadirkan nonton bareng pesta bola dunia ya, Spanyol melawan Argentina. Dan yang pastinya ini udah boleh ya OTW ya, karena nanti akan ada door prize yang menarik untuk Anda nih pendengar ya, untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Dan siapa yang akan menjadi pemenang ya di tahun ini, nah kita saksikan saja nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: じっちゃん、よろしく。
1: Setelah kaum Quraisy mendapatkan kemantapan hati untuk merenovasi Ka'bah, kini kaum Quraisy mengumpulkan batu lebih banyak lagi sebagai tambahan dari yang telah mereka kumpulkan untuk mempertinggi bangunannya. Setiap kabilah bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap letakkan kembali Hajar Aswad di pojoknya yang sebelumnya telah dilepaskan dari tempatnya. Perdebatan pun merebak di antara mereka. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan mengangkat Hajar Aswad atau batu hitam dan meletakkan pada tempatnya semula. Perselisihan berlangsung selama 4 atau 5 hari. Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan nyaris terjadi pertumpahan darah. Salah seorang yang tertua usianya di antara orang Quraisy mengajukan solusi. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjuklah seorang penengah dari orang pertama yang memasuki gerbang masjid pada hari ini." Wilayah di sekitar Ka'bah disebut masjid. Dalam bahasa Arab, masjid adalah tempat bersujud. Karena ritual sujud kepada Tuhan menghadap ke rumah suci itu telah dilakukan di sana sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Mereka setuju dengan usulan orang tersebut. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad ibnu Abdullah yang baru saja kembali ke Mekah. Melihat kehadirannya, mereka serentak dan spontan mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Kedatangannya disambut dengan ekspresi kepuasan. Semuanya sepakat. Semuanya ridho. Semuanya rela. Dialah Al-Amin. Orang-orang memberikan gelar tersebut.

Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kita rela menerima putusannya, kata yang lainnya. Yang lainnya lagi menyahut, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ketika duduk persoalannya telah dijelaskan, Muhammad berkata, berikanlah kepadaku selembar selimut. Setelah mereka memberikannya, Muhammad membentangkan selimut itu di tanah. Lalu beliau mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di situ, silahkan, setiap kabilah memegang ujung selimut itu. Kata Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, mereka secara serentak mengangkat batu itu. Setibanya di tempat penyimpanan Hajar Aswad, Muhammad mengambil batu itu, lalu meletakkannya di pojok pemugaran Ka'bah. Dan Ka'bah pun dilanjutkan pemugarannya hingga selesai. Di sini, di mana gelar Al-Amin didapatkan bagi Rasulullah Muhammad SAW pada usia mudanya, yaitu di usia 35 tahun, di mana dia belum diangkat menjadi seorang nabi. Masyarakat memberikan penghargaan atas perilaku dan sopan santun serta kebaikan dan karakter Muhammad dengan julukan yang sangat indah yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Al-Amin yang berarti orang yang amat dapat dipercaya. Dan gelar kehormatan itu sangat layak diberikan kepada pemuda yang berusia 35 tahun itu. Dan gelar itu pun tidak diberikan kepada orang-orang lain selain Muhammad. Dan tidak ada yang layak untuk memikul gelar tersebut. Al-Amin Muhammad Al-Amin Muhammad ibnu Abdullah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa untuk Anda pendengar. Anda bersama kami, tim Kerabat Kerja Sanggau pagi ini. Bersama saya Natasha di meja siar, ada Bung Andri di meja operator. Dan kami akan menemani Anda pendengar Sanggau pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi terkini. Dan berbagai informasi-informasi menarik tentunya akan kami hadirkan untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan kami di 97 MHz. Dan tadi baru saja kita ikuti babak final Piala Dunia 2026, dan tadi kita sudah menyimak sengitnya pertandingan antara Argentina versus Spanyol, dan akhirnya Spanyol ini keluar menjadi juara Piala Dunia 2026. Selanjutnya kami akan menemani Anda di program Mutiara Pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga di antara orang-orang dekat beliau mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Di antaranya adalah istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berikutnya adalah mayoritas di antara orang-orang yang mengikuti Nabi adalah para pemuda. Di antara mereka adalah Ja'far dan Zubair. Kemudian Umaymah, Abdullah ibn Jahas, Ubaidillah ibn Jahas, dan juga Abu Salamah. Yang lainnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga Umair ibn Abi Waqqas. Namun di antara orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu tidak ada di antara paman-pamannya. Keempat pamannya yang memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat Quraisy, tidak ada satupun yang mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah pamannya yang sangat mengasihi, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia berkeberatan untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski kedua putranya telah masuk Islam terlebih dahulu, yaitu Ja'far dan Ali bin Abi Thalib. Paman yang lainnya adalah Hamzah. Hamzah di awal-awal dakwah Nabi, ia belum tergerak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ia sering sekali menolak untuk diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski ia tidak menunjukkan kebencian kepada Nabi, sepertinya rasa ego dan kesombongan pada masa itu menyebabkan Hamzah gengsi untuk mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski pada periode berikutnya Hamzah pun ikut agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang ketiga adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling secara terang-terangan menolak. Bahkan ia sering sekali menghalang-halangi Nabi dari dakwahnya. Ia dikenal dengan orang yang sangat benci kepada Nabi. Ia sangat ingin Nabi celaka. Bahkan Abu Lahab menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pendusta, dukun, penyair, dan orang yang mengada-ngada. Itulah paman-paman Nabi yang di awal-awal periode, mayoritas di antara mereka tidak ada yang masuk Islam, kecuali Hamzah dan Abbas kelak. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Quran Surat 26 ayat 214. Maka setelah ayat ini turun, Nabi mengumpulkan keluarga besarnya dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan. Dalam riwayat disebutkan ada 40 orang dari keluarga Bani Abdul Muthalib atau dari Bani Hashim. Namun ketika mereka menyantap hidangan yang diberikan kepada mereka, kemudian Nabi berseru di antara mereka, mengajak untuk kepada agama Al-Islam. Mereka pun satu persatu keluar dari majelis. Bahkan Abu Lahab mengatakan bahwa ini Muhammad adalah dukun. Muhammad mengada-ngada. Maka pada pertemuan pertama dikumpulkannya keluarga besar Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, tidak ada satupun yang mengikuti ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka sangat menampakkan kebencian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan bahkan tidak sedikit yang mengancam, yang mengintimidasi. Itulah awal dari dakwah Nabi terang-terangan, atau yang disebut dengan dakwah bil jahr, dakwah yang disampaikan secara terang-terangan, yaitu kepada keluarganya, keluarga Bani Abdul Muthalib dari keluarga Bani Hashim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatil kiram, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi mukmin yang sempurna adalah impian setiap muslim. Karena ketika seseorang telah sampai kepada keimanan yang sempurna, niscaya Allah akan berikan keridhaannya dan Allah akan janjikan berbagai kenikmatan dan pahala yang begitu besar baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tips bagaimana seorang muslim sampai kepada tahap kesempurnaan imannya sehingga dia terbebas dari kerugian, yaitu pada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, dan saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam hal kesabaran. Dalam surah Al-Asr ini setidaknya ada 4 poin. Selain menegaskan tentang pentingnya waktu, yaitu seluruh manusia itu merugi, tak terkecuali. Semua yang hidup di dunia, manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa? Merugi dalam arti dia tidak mencapai kepada sesuatu yang diharapkan kelak. Dia tidak memetik sesuatu yang didambakan kelak. Ibaratnya orang yang sedang jual beli, kemudian barang dagangannya tidak laku atau dagangannya bangkrut, itulah merugi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian siapa yang tidak merugi mereka itu. Yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Artinya, untuk terhindar dari kerugian yang pertama adalah berilmu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan mengharuskan kepada kita umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak tahu akan melangkah kemana, tujuannya apa, dan bagaimana nasib kita kelak. Sehingga dengan ilmu, baik ilmu-ilmu yang sifatnya wajib kita kaji secara individu, seperti ilmu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara beribadah, ataupun ilmu yang sifatnya kifayah yang diwakili oleh seseorang tanpa harus individu masing-masing mempelajarinya. Yang kedua, setelah seseorang mendapat ilmu, memiliki keilmuan, pengetahuan, langkah berikutnya adalah amilus solihat, mengimplementasikannya dalam kehidupan. Apa yang dia ketahui direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa ilmu yang dia pahami, maka ilmu itu dia kerjakan. Itulah yang dimaksud dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah ilmu itu ada pada dirinya dan telah dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka langkah yang ketiga adalah watawasaw bil haq, berbagi kepada orang lain, menasihati orang lain, mengajak kepada orang lain untuk hal-hal yang baik. Ini artinya kepedulian seseorang kepada orang lain sangat ditekankan. Bukan hanya ingin selamat, menyelamatkan dirinya saja, tetapi menyelamatkan orang lain, mengajak orang lain untuk menuju kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah SWT.
Kemudian setelah dia menyampaikan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, maka pesan yang terakhir dalam surah itu adalah bersabar. Sabar baik dalam menuntut ilmu, sabar dalam beriman, ataupun sabar untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang dia pahami, sabar mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sabar dalam menyampaikan kepada orang lain, karena tidak semua orang mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ada yang bisa menerima dan ada pula yang tidak menerima, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Maka itu adalah sebagai sunnatu dakwah atau risiko dari sebuah penyampaian. Maka yang diperlukan adalah kesabaran. Dan hanya kesabaranlah yang bisa membuat seseorang bisa istiqomah dalam perjalanan hidupnya. Maka ketika empat langkah ini sudah dilaksanakan, mereka itu tergolong orang-orang yang tidak merugi atau sukses, baik sukses di kehidupan duniawi ataupun kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang terbebas dari kerugian, dan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: unit tahun 2006 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk posko ILP atau integrasi layanan primer.
1: Pariwisata dan juga kuliner khas-khas Kabupaten Sanggau. Misalnya udah pagi lanjut ke siang sore pasti orang juga akan rame di sini dan sehingga
2: Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Natasha Aidila. Informasi pertama, Polsek Tayan Hilir terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui patroli dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyebarluaskan maklumat Kapolda Kalimantan Barat, memasang banner himbauan, serta mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto mengatakan pencegahan karhutla memerlukan peran aktif seluruh masyarakat karena satu titik api dapat menimbulkan dampak yang luas. Ia juga mengingatkan bahwa pembakaran hutan dan lahan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengembangkan puskesmas pembantu atau PUSTU berbasis integrasi layanan primer atau ILP guna memperkuat layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Namun pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan dan dukungan anggaran.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu, PUSTU, menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan, hingga kini, pengembangan PUSTU ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025, baru 3 unit PUSTU ILP yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
0: Data dari Dinas Kesehatan itu 19 puskesmas dan 91 PUSTU. Oleh itu kita 176 unit. Tahun 2026 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk posko ILP atau integrasi layanan primer. Tapi untuk tahun 2027 kita hanya baru mendapatkan satu unit. Nah, jadi sementara ini kita yang sudah terbangun dari 91 itu baru 3 unit. Sementara ini kita yang sudah mempunyai posko ILP itu yang pertama adalah Muko ya. Yang kedua adalah di IDAS. Yang ketiga adalah di Sungai Dangin.
3: Ia berharap pengembangan PUSTU ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida menyusun rancangan peraturan bupati atau Raperbup tentang rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK daerah tahun 2026-2029 sebagai pedoman pembangunan berbasis riset dan inovasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip mengatakan, regulasi tersebut bertujuan menciptakan kebijakan riset dan inovasi yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai potensi daerah. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat produk unggulan Kabupaten Sanggau. Raperbup tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sanggau optimis regulasi ini segera ditetapkan dan menjadi landasan dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan kawasan Istana Surya Negara menjadi ikon wisata baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat yang hidup dari pagi hingga malam hari.
4: Pemerintah Kota Sanggau menargetkan kawasan Istana Surya Negara menjadi ikon wisata baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, pengembangan kawasan akan dilakukan melalui kajian yang matang dengan menghadirkan ruang publik, wisata kuliner, serta aktivitas yang tidak hanya berlangsung saat Car Free Day, tetapi juga hingga malam hari. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga diproyeksikan sebagai titik transit strategis bagi masyarakat dari Kabupaten Sulu, Sintang, Melawi, dan Sekadau. Potensi sejarah kawasan kerajaan serta lokasinya dipertemukan Sungai Kapuas dan Sungai Mengkiang diharapkan menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Sehingga kegiatan ini harapan kita setiap hari Minggu sampai ke malam itu bisa dijadikan ikon pariwisata dan juga kuliner khas-khas Kabupaten Sanggau. Misalnya udah pagi lanjut ke siang sore pasti orang juga akan ramai di sini dan sehingga bisa menjadi tempat transit untuk wilayah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan juga transit dari Pontianak buat mereka ke Kapuas Hulu pulang dan juga untuk pariwisata masyarakat Kabupaten Sanggau.
4: Kata Susana, pengembangan kawasan Istana Surya Negara diyakini mampu memperkuat identitas Kabupaten Sanggau sebagai destinasi wisata berbasis sejarah, religi, dan budaya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan kawasan tersebut sebagai ikon wisata sekaligus penggerak ekonomi baru di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Sanggau Bidik Istana Surya Negara menjadi ikon wisata Kalimantan Barat. Dinkes Sanggau mengembangkan pustu ILP di Sanggau masih bertahap. Saya Natasha Aidila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
4: ini. Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar. Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
7: Tapi lama-kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
8: Jangan bergerak! Diam!
9: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
8: Mana buktinya, Pak?
7: Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
10: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
11: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
10: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
11: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
10: Oh, itu namanya reading slump.
11: Reading slump? Apaan tuh?
10: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi, karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
11: Makasih ya infonya.
10: Iya, sama-sama Aldi.
11: Sepertinya

Peringat RRI masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau pagi ini masih menemani Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi-informasi terkini. Peringat timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu atau extra time pada partai final yang digelar di Stadion New York Jersey MetLife Stadium Amerika Serikat. Gol tunggal kemenangan Spanyol dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106. Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua menjelang berakhirnya waktu normal yang membuat Spanyol semakin mendominasi jalannya pertandingan. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kemenangan tersebut sekaligus menggagalkan ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Sementara

Itu pertandingan perebutan tempat ketiga dimenangkan oleh Inggris setelah mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga yang berlangsung dramatis. Kami akan hadirkan juga informasi terkini dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat dalam Kabar dari Kalbar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz.

Pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
3: Pagi-pagi.
2: Semangat
1: tentunya ya. Dan terpantau di sana dari rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas, ada Dewi, Jeki, Natasha dan juga Firdaus. Dan untuk Anda pendengar, kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota yang ada di Kalimantan Barat. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, selamat pagi semuanya teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa di kanal YouTube-nya RRI Pontianak ya. Pagi ini di kota Sintang cerah ya, panas juga sudah mulai menyinari matahari ya, sudah menyapa kita pagi ini. Arus lalu lintas karena hari Senin ya lancar dan ramai kelihatan di Jalan Yece Pangurai. Kemudian tadi pagi juga kita cerah kemudian namun banyak debu juga ya karena mungkin musim panas ya. Oleh karena itu mungkin ada baiknya kita juga kalau pergi-pergi agak jauh atau misalnya pergi ke suatu tempat menggunakan masker lebih baik gitu ya.
1: Baik, seperti itu pesannya pendengarnya, pakai masker. Dan selanjutnya kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini Jeki?
3: Baik, terima kasih Pati dan pendengar dan rekan-rekan semuanya. Untuk pagi ini di wilayah perbatasan masih terpantau mendung berawan di luar sana dan terasa dingin begitu, agak rintik-rintik. Karena untuk wilayah perbatasan saat, tadi malam begitu diguyur hujan hampir full ya, satu malam begitu dengan kemudian guntur petir yang luar biasa di wilayah perbatasan ini. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau bersama rekan Natasha di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
4: Ya, pagi hari ini di Sanggau untuk cuaca terpantau cerah. Kemudian untuk lalu lintas sudah mulai ramai lancar karena subuh tadi sekitar pukul 5 lebih ini masyarakat baru saja usai untuk melakukan nobar ya di beberapa titik di Kabupaten Sanggau, jadi baru selesai dan sudah mulai bubar ya, kembali ke rumah masing-masing untuk kembali beraktivitas di hari Senin hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Natasha dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas Firdaus?
5: Ya baik, terima kasih Fatih. Selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Di Sambas pagi hari ini terpantau cuacanya berawan ya Fatih. Meskipun semalam juga sempat hujan di sore dan juga dini hari sekitar pukul 1 ya, karena masih sadar dan terbangun dengan intensitas yang cukup lebat. Tapi hari ini juga terpantau juga ada ke arah mendung ya, tapi mudah-mudahan cerah pada hari ini. Dan arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai dan juga lancar Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di kota Pontianak, pagi ini terpantau sudah mulai cerah berawan ya, lebih banyak cerahnya dengan suhu 25 derajat Celcius. Sementara itu lalu lintas kami pantau melalui CCTV lalu lintas wilayah 3 di Sub Kota Pontianak, yang mana kita ketambahan satu kamera pengawas lagi pendengar, yaitu di tol 1 yang saat ini sudah terpantau sangat padat pendengar ya. Apalagi juga tadi ya baru saja kita bubar setelah menyaksikan final Piala Dunia 2026 dan tampak masyarakat yang sudah memadati lalu lintas. Kemudian kita ke Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis juga tampak sudah dipadati oleh kendaraan dan tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan jalannya lalu lintas. Itu dia beberapa informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Dan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Nah, mengingat informasi ini juga berkaitan dengan pagi hari Senin yang mana ini banyak juga anak-anak yang sudah mulai Bersekolah Pendengar. Program makan bergizi gratis di Pontianak. Kali ini kami update informasi dari MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak yang tetap berjalan lancar. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2026 telah terdata sebagai penerima manfaat, sehingga sejak hari pertama masuk sekolah kemarin ya, ini langsung mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazet mengatakan, untuk memperlancar pendistribusian makanan, pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Guru dan petugas yang telah ditunjuk membantu penyaluran makanan ke setiap ruang kelas agar proses pembagian berlangsung tertib dan tepat waktu. Solihin menyatakan pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Banyak siswa yang kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi di sekolah, dan uang tersebut kemudian dapat ditabung maupun digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya. Program MBG diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung kesehatan, semangat belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke RRI Sanggau, di mana informasi mengenai pengembangan Pustu ILP di Sanggau masih bertahap. Akan disampaikan rekan kami Natasha Aidila.
4: Ya, benar sekali Fati, bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau ini memang terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu atau PUSTU menjadi integrasi layanan primer atau ILP. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori ini menyampaikan bahwa realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan. Najori juga menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki 19 puskesmas, 91 pustu, dan 174 polindes. Dari total 91 pustu tersebut, seluruhnya telah direncanakan untuk dikembangkan menjadi pustu ILP secara bertahap. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini, pengembangan pustu ILP ini belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2025, pemerintah baru berhasil membangun 3 unit pustu menjadi ILP sebagai bagian dari program penguatan layanan kesehatan primer. Jadi menurutnya pada tahun 2026 belum terdapat pembangunan maupun rehabilitasi pustu ILP. Meski demikian, Najori menegaskan bahwa pemerintah ini tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran serta kebijakan pemerintah pusat. Najori juga berharap bahwa pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut sehingga pelayanan kesehatan primer ini semakin merata hingga ke pelosok desa, khususnya juga di wilayah perbatasan. Ia juga menilai langkah tersebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
1: Terima kasih Natasha atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar, Diskominfo Sanggau juga dukung pembatasan gawai di sekolah yang akan disampaikan rekan kami dari RRI Antikong, Jackie.
3: Ya benar Pati dan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan proses belajar yang lebih fokus dan aman dari pengaruh negatif dunia digital. Dan menurut Joni, penggunaan gawai yang tidak terkendali ini berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif. Karena itu, pembatasan dinilai menjadi langkah preventif untuk melindungi peserta didik di lingkungan sekolah. Dan ia juga menjelaskan penggunaan gawai tetap diperbolehkan selama mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Nah, sementara penggunaan untuk hiburan diharapkan dilakukan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pendidikan. Dan ia juga berharap penerapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan disiplin penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Sinergi antara sekolah, kemudian orang tua, dan pemerintah ini dinilai menjadi kunci antar teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung kualitas pembelajaran. Fatih.
1: Terima kasih Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai Media Center Korem 121 Alabama Wanawai yang gelar acara nonton bareng laga seru Piala Dunia antara Prancis melawan Inggris kemarin. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
2: Baik, nobar ini diadakan beberapa kali ya Fatih ya, bekerja sama dengan RRI Sintang. Nah, suasana penuh semangat mewarnai kegiatan nonton bareng bola kemudian pertandingan perebutan piala ketiga pada hari Minggu 19 Juli 2026 dini hari pukul 4, termasuk tadi pagi pun ya jam 2 untuk finalnya. Nah, meski waktu itu kalau kemarin itu berlangsung subuh gitu ya, antusias peserta tetap tinggi, para pecinta sepak bola memadati lokasi nobar untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Malam tadi atau pagi dini hari tadi pun begitu ya, di berbagai wilayah kota Sintang, di Jalan Yece Pangurai, kemudian ada yang di Entuyut juga, ada yang di Media Center ini juga yang diadakan RRI bersama Korem 121 Alam Benawanawai, ya Pati dan teman-teman, sebelumnya pada pukul 8 sampai detik-detik menyaksikan pertandingan, kita mengadakan lomba karaoke Pati. Jadi untuk masyarakat setempat dengan lagu yang bebas, dan itu menambah hangatnya suasana nobar di tadi pagi ya, pada pukul 2 pagi pertandingan finalnya tersebut. Nah, kalau kemarin ada salah satu penonton ya atau pecinta bola di Sintang mengatakan kegiatan nobar ini menjadi alternatif ruang publik yang bermanfaat bagi para pendukung ketika kafe-kafe lokal sudah padat. Memang benar Patih ya, saya sendiri menyaksikan sekitaran rumah saya aja menuju kantor RRI ini luar biasa padat sekali ya. Antusias masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut. Dan Simon juga menyampaikan pandangan optimisnya mengenai generasi pemain muda di masa depan serta memberikan prediksi terhadap perkembangan sepak bola dunia. Demikian Pati dan teman-teman.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, informasi selanjutnya ya, dongkrak ekonomi Pemkab Sambas kebut pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya, betul sekali Fatih. Pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional maupun daerah. Fokus utamanya ini adalah pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, menggerakkan roda perekonomian, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sambas. Nah, upaya ini pendengar dipercepat dalam rapat koordinasi dan evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah. Sejumlah proyek prioritasnya dalam rapat tersebut diantaranya pembangunan sekolah terintegritas nasional, program sekolah rakyat, hingga percepatan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sambas. Bupati Satono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pendidikan merupakan dua sektor saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah Sambas berkomitmen untuk terus mengawal seluruh program prioritas agar dapat berjalan sesuai target. Jadi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, berbagai program pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan, pemerintah Kabupaten Sambas optimis konektivitas antar wilayah akan semakin baik. Aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang dan akses pendidikan yang berkualitas juga dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh warga di Kabupaten Sambas, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus, laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar di Pro 1 Kalimantan Barat tentunya. Kami kali ini update informasi dari Pontianak, perayaan HUT ke-5 Komunitas Musisi Kafe Pontianak atau Komik Pon yang berlangsung di Aming Coffee Podomoro berlangsung meriah dengan menampilkan beberapa musisi kafe Pontianak. Yang membuat lebih menarik lagi adalah kehadiran Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono yang turut menyumbangkan suaranya pada acara ini. Dua lagu dibawakan Wali Kota Pontianak yaitu Kutabisa dari Slang dan hits dari Guns N' Roses Don't Cry. Edi Kamtono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komik Pon tersebut. Dan Wali Kota menilai dengan hadirnya live music di kafe diiringi kualitas musik yang bagus, dirinya yakin para pengunjung kafe pasti akan merasa betah mendengarkan musik yang disuguhkan. Salah satu anggota band Kaseh Sekampung, Devi, mengharapkan Komik Pon yang hadir di bawah naungan para musisi Kalbar dapat terus maju dan berkembang dalam bermusik. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi dari Sanggau. Bersama rekan kami Natasha akan melaporkan melalui Summer Weekend Forum Anak Sanggau Suarakan Hak Anak. Selengkapnya silakan Natasha.
1: Ya, Forum Anak Kabupaten Sanggau ini memang memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga pemerintah mengenai pentingnya pemenuhan hak serta partisipasi anak. Widya juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai kegiatan seperti outbound dan penyampaian suara anak kepada pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Forum Anak juga berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi anak sehingga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sanggau dapat terus ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa Summer Weekend ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Menurutnya lokasi tersebut menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan edukasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat secara luas. Widya juga menambahkan bahwa kegiatan di Summer Weekend tidak hanya menyasar anak-anak dan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian diharapkan semakin banyak pihak yang memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Lebih lanjut, ia juga menilai dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia juga berpendapat bahwa Kabupaten Sanggau telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi indikator Kabupaten layak anak. Widya berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak dapat segera diketahui dan juga ditindaklanjuti. Ia juga menilai keterlibatan anak dalam menyampaikan aspirasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Demikian informasi kedua dari Sanggau.
0: Terima kasih Natasha atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, Disperindakop Sanggau percepat pemetaan distribusi LPG bersubsidi, akan disampaikan rekan kami dari Antikong, Jeki.
2: Baik, informasi kedua Patih dan pendengar, di mana untuk Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nur Tiati, mengatakan pemetaan distribusi LPG bersubsidi masih terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyaluran di daerah. Langkah tersebut difokuskan untuk memperoleh data yang akurat sehingga distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, di mana kelengkapan data menjadi faktor penting dalam mengevaluasi pola distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Sanggau. Dan katanya, ya, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pangkalan menjalankan mekanisme penyaluran sesuai aturan sehingga pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi dapat dilakukan secara optimal. Kemudian selain memperkuat pendapatan, Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau juga menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan kebijakan distribusi LPG bersubsidi. Nah, upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan penjualan LPG di tingkat pengecer yang hingga kini masih ditemukan dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Dan Nur Tiati berharap pemetaan distribusi LPG bersubsidi yang komprehensif dapat menciptakan sistem penyaluran yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh agen dan pangkalan untuk terus bersinergi dengan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan harga serta dengan ketersediaan yang tetap terjaga. Demikian informasi kedua, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian pendengar kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan cuaca panas dan minim hujan ancam tanaman padi di Sambas. Petani khawatir gagal panen. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya betul sekali Fatih ya, meskipun baru-baru ini hujan, cuaca panas ya masih terus melanda di Kabupaten Sambas dan mengancam lahan pertanian padi di Kabupaten Sambas. Kondisi ini menjadi kekhawatiran para petani terutama di wilayah yang masih bergantung pada air hujan karena belum sepenuhnya terjangkau sistem irigasi. Salah seorang petani di Desa Serunai, Kecamatan Salatiga, Heri mengatakan saat ini para petani tengah memasuki musim tanam. Pada fase tersebut, ketersediaan air menjadi faktor yang sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Menurut Heri, cuaca panas yang berlangsung tanpa diiringi hujan ini berdampak pada kondisi tanaman. Jika ini berlanjut, pertumbuhan akan dikhawatirkan menjadi terhambat akibat kekurangan air. Tidak hanya itu, cuaca yang kering juga berpotensi meningkatkan serangan hama di lahan pertanian dan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani yang berharap hasil panennya tetap optimal. Heri mengaku khawatir apabila hujan dan kering terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, ini akan mempengaruhi hasil panen. Dan ia berharap pengalaman buruk pada musim tanam sebelumnya tidak kembali terulang. Saat itu sebagian petani mengalami penurunan hasil panen yang cukup signifikan ya pendengar. Bahkan dalam satu borong lahan hasil panen hanya mencapai sekitar 40 kg gabah. Terkait sistem pengairan, Heri menjelaskan bahwa fasilitas irigasi sebenarnya sudah tersedia, namun belum semua lahan dapat memanfaatkannya secara optimal. Karena itu para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait khususnya dalam penyediaan sarana pengairan seperti bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya. Selain itu juga mereka mengusulkan pengerukan sungai di sekitar kawasan persawahan agar air kembali lancar dan kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar kita akan ke RRI Sintang bersama rekan kami Dewi di sana yang akan melaporkan Kementerian Dalam Negeri mendorong BRWA untuk memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selengkapnya silakan Dewi.
4: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Irfan Amirullah mengatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal tersebut disampaikan Irfan saat mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sinjang secara virtual melalui Zoom Meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta menjalankan sistem nilai mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu, pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia juga mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hukum adat. SK Hutan Adat. Namun ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum. Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong registrasi wilayah adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan masyarakat hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Demikian, Fatih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang barusan juga. Sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Semangat terus rekan-rekan.
4: Semangat.
0: Semangat hari Senin ya, ada rekan kami di sana, ada Dewi, Jeki, Natasha, dan juga Firdaus. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita, produksi Pro3 dari Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
1: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
5: Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
6: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%.